0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
2: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik, berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki.

0: Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
1: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
4: Iya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti

0: tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Lepas pukul 7 lewat 48 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kami punya informasi untuk Anda ya, bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemberian beasiswa ini untuk mengurangi beban dari mahasiswa pendengar. Rencananya untuk tahap awal beasiswa diberikan selama 1 semester, namun jika dampak gempa berkelanjutan maka pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperpanjang pemberian beasiswa hingga semester tahun depan. Pihaknya ya disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan para rektor perguruan tinggi lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLDikti. Dan ia juga menjelaskan kerjasama tersebut untuk pendataan mahasiswa yang terdampak gempa magnitudo 7,7 pendengar. Berdasarkan data sementara, ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa terdampak gempa di NTT sebagai penerima beasiswa. Ia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah akan menambah jumlah mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa jika jumlah mahasiswa terdampak mengalami peningkatan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Florian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk segera merevitalisasi Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, pasca mengalami kebakaran, pemerintah saat ini juga mulai menyusun rencana pembangunan kembali kawasan adat tersebut. Fadli juga menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan awal, terdapat sekitar 75 bangunan adat yang masuk dalam rencana pemulihan. Selain rumah adat, pemerintah juga memperhitungkan kios-kios dan masjid yang berada di kawasan tersebut, pendengar. Proses pembangunan ini perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan karakter material bangunan adat, kayu, jerami, serta alang-alang yang digunakan pada sejumlah bangunan. Ini membuat kawasan tersebut memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebakaran. Dan pendengar, ia juga menyampaikan bahwa kejadian serupa juga pernah terjadi di sejumlah desa adat lainnya. Karena itu, pembangunan kembali Desa Adat Sade perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi kebakaran. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Terus deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Kenali tanda-tanda yang memungkinkan menimbulkan tsunami, yaitu adanya gempa bumi di dasar laut yang terasa besar hingga ke permukaan. Perhatikan air laut, apakah surut atau tidak. Perhatikan pula, apakah ada suara gemuruh dari air laut. Bila terjadi, segera evakuasi diri ke lokasi yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang Anda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Lepas pukul 8 lewat 28 menit, Anda saat ini masih mendengarkan Bogor Pagi ini dan masih seputar informasi berkaitan dengan Asta Cita. Pendengar, penggunaan layanan keuangan digital di Aceh terus berkembang, namun peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti pemahaman masyarakat terhadap risiko dan keamanan transaksi digital. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, Dr. Hendra Syaputra MM, mengatakan bahwa masyarakat Aceh saat ini semakin aktif menggunakan mobile banking, lalu juga dompet digital, QRIS ya, hingga berbagai produk investasi digital. Menurut Hendra, kondisi tersebut menunjukkan tingkat inklusi keuangan digital yang semakin baik. Namun, masyarakat masih perlu meningkatkan kemampuan memahami risiko, terutama terkait keamanan data pribadi, penipuan daring, pembobolan akun, serta risiko produk keuangan digital. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika tornado datang. Tornado merupakan angin kencang yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi dan bisa merusak bangunan serta membahayakan nyawa. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi tanda-tanda awal tornado. Jika cuaca menunjukkan gejala seperti langit gelap atau angin yang tiba-tiba berubah, segera cari tempat berlindung yang aman. Lindungi diri Anda dengan berlindung di ruangan tanpa jendela, seperti ruang bawah tanah atau ruang tengah di bagian terdalam rumah. Jangan berdiri dekat dengan pintu atau jendela, dan pastikan untuk menutupi tubuh dengan selimut atau barang lain yang dapat melindungi diri dari puing-puing. Tornado datang cepat dan bisa sangat merusak, jadi pastikan Anda dan keluarga siap menghadapi bencana ini. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci. Tetap waspada dan selamatkan diri Anda.

0: enak ya kalau sore-sore gini jalan di Malioboro. Gak salah nih kita liburan ke sini.
1: Iya atuh. Kalau soal wisata mah Indonesia teh paling jago dan udah terkenal juga di luar negeri.
0: Iya ya teh. Lihat kanan, bule. Lihat kiri, bule. Tuh, depan kita juga bule.
1: Tah, eta.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita beliin oleh-oleh apa dong teh buat mama?
1: Nih, ini aja nih. Tas rajut, cantik pisan.
0: Aduh teh, itu mah buatan lokal. Nggak mau ah.
1: Loh, emangnya kunaon? Kenapa buatan lokal teh? Justru nih ya, sekarang mah kerajinan lokal kayak gini yang dicari.
0: Masa sih?
2: Barang ini
1: tuh dengar, bule aja rela jauh-jauh pelesiran ke Indonesia dan beli barang-barang asli Indonesia. Kita tuh harus bangga. Masa kalah sama bule?
0: Ya udah, mulai sekarang adek bangga sama barang-barang buatan asli Indonesia.
1: Cakep, gitu atuh.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, hari sudah semakin siang, matahari bersinar cerah pagi ini dan waktu menunjukkan pukul 8:49 menit ya. Apakah Anda sudah mulai beraktivitas hari ini? Atau masih bersantai-santai aja di rumah sambil beres-beres ya, untuk ibu-ibu sambil masak-masak persiapan makan siangnya di hari Sabtu ini. Apapun kegiatannya ya, tentunya pastikan Anda sambil juga mendengarkan siaran kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pernahkah kita membayangkan ketika seseorang dari luar negeri belajar bahasa Indonesia, sebenarnya ia sedang membuka pintu untuk mengenal Indonesia lebih dekat, pendengar? Nah, bukan hanya mengenal kata dan kalimat, tetapi juga budaya, kebiasaan, nilai, bahkan rasa yang hidup di tengah masyarakat. Gagasan tersebut mengemuka dalam program Beranda Asta Cita Kita Indonesia Pro 1 Jakarta ya, yang mengangkat tema dari bahasa ke rasa, peran duta bahasa dalam penginternasionalan bahasa Indonesia. Dan dialog ini menghadirkan duta bahasa DKI Jakarta 2026, Adventius Immanuel Caro Caro dan juga Dania Zahra Ayusti, pendengar. Dan dalam perbincangan yang dipandu oleh host Ruli Huta Hayan ya, bahasa Indonesia dipandang memiliki potensi lebih besar dari sekedar alat komunikasi, pendengar. Bahkan ya, bahasa juga dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan identitas dan juga kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Duta bahasa memiliki peran penting dalam proses tersebut ya. Mereka juga tidak hanya memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, tetapi juga membawa pesan bahwa belajar bahasa Indonesia berarti memiliki kesempatan untuk mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih dekat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 10 menit ya, saat ini Anda tengah mendengarkan sesi musik dan informasi yang kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia resmi memasuki fase aging population atau dan berdasarkan SUPAS ya, tahun 2025, proporsi lansia mencapai 11,97% dari total penduduk. Selain itu, sekitar 25,17 juta keluarga tercatat memiliki sedikitnya satu anggota lansia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, yaitu kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tua. Pendengar, fenomena ini menjadi tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi melalui kesiapan finansial serta penguatan perlindungan sosial. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Wah, harga barang-barang sekarang pada mahal ya. Rasanya hampir semuanya daripada naik. Aduh.
1: Iya, ini kayaknya emang efek inflasi deh, Sis. Banyak harga barang yang terus naik, terutama buat kebutuhan kita sehari-hari.
0: Tapi kenapa ya harga-harga pada naik? Penyebabnya apa gitu loh?
1: Inflasi sih. Karena kan sebenarnya inflasi itu terjadi karena memang adanya permintaan barang atau jasa yang lebihin pasokan. Atau juga bisa karena biaya produksi yang meningkat. Misalnya nih, kalau harga bahan baku naik, produsen juga bakalan naikin harga jual juga.
0: Oh, jadi itu yang bikin harga barang-barang naik terus. Apa-apa namanya tadi? Inflasi ya? Berarti pendapatan kita sebenarnya gak ikut naik ya?
1: Betul. Makanya nih, Sis, meskipun kita mungkin dapat gaji yang lebih tinggi gitu ya, terkadang kenaikan gaji itu nggak cukup nih untuk nutupin biaya hidup kita yang makin tinggi. Inflasi bisa bikin daya beli kita semakin berkurang.
0: Berarti penting banget ya untuk lebih bijak dalam belanja. Hilang-hilangin deh tuh sifat boros-boros.
1: Iya, kamu kan suka boros tuh. Kita juga harus cerdas nih, cari promo, diskon, dan kadang-kadang pertimbangin juga nih, apakah barang yang kita beli itu benar-benar penting atau cuma kamu pengen doang.
0: Oh iya, bener. Biasanya kan beli bukan cuma yang dibutuhin ya, tapi yang dipengenin juga. Aduh, mudah-mudahan deh inflasi ini bisa cepat terkendali.
1: Amin. Semoga pemerintah juga bisa mengambil langkah yang tepat ya untuk mengatasi masalah inflasi ini.
0: Ayo, ada diskon tuh. Ayo sana.
1: Berapa? Yuk, sana yuk.
0: Yuk.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini. Garuda Indonesia dan Pelita Air Merger, pendengar, kini sah dalam satu holding. Konsolidasi maskapai BUMN ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem aviasi nasional, mengoptimalkan rute, dan meningkatkan efisiensi operasional, pendengar. Garuda Indonesia tetap fokus pada segmen premium, ya, CityLink di segmen LCC, sementara Pelita Air mengisi kelas medium service, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 9 lewat 51 menit, kita sampai di segmen terakhir rangkaian Bogor pagi ini. Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda. Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat 13,2 juta penumpang sepanjang Januari hingga Juli 2026, terdiri dari 8,5 juta penumpang internasional dan 4,7 juta penumpang domestik. Pendengar, sekitar 4 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui Bali, dengan Australia menjadi penyumbang terbesar sebanyak 1 juta kedatangan, disusul Cina, India, Korea Selatan, dan juga Inggris. Pendengar. Dan untuk rute internasional, Singapura menjadi yang tertinggi dengan 1,5 juta penumpang, diikuti Kuala Lumpur 903.000, Perth 687.000, Melbourne 630.000, dan Sydney 494.000. Dan tentu data ini menunjukkan Bali tetap menjadi salah satu gerbang utama wisatawan internasional untuk berkunjung ke Indonesia. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan pendengar Pro 1 RRI Bogor, mendengarkan siaran kami saat ini bukan hanya terbatas di radio saja ya, radio pada dasarnya gitu ya, atau radio analog saja, tapi saat ini Anda bisa mendengarkan siaran kami ya, RRI Nusantara, dimanapun dan kapanpun, hanya dalam satu aplikasi di smartphone Anda. Anda bisa mendengarkan di siaran kami RRI Nusantara Pro 1, Pro 2, lalu juga Pro 3 RRI Jakarta, dan Pro 4 pendengar siaran budaya. Tunggu apa lagi? Install ataupun download aplikasi RRI Digital supaya Anda tidak ketinggalan berbagai informasi hanya dengan satu aplikasi berjuta informasi. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, beralih Anda akan mendengarkan Bogor siang ini, dan nanti juga Anda akan ditemani oleh rekan Nasrullah Alwi hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Dilis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dilis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat berakhir pekan yang pada akhirnya datang juga. Setelah 5 hari mungkin berkejaran sama waktu, sama target ya, dan mungkin sama pikiran sendiri. Hari ini bolehlah kita turunkan sedikit tempo, saudara pendengar ya. Gak harus selalu produktif emang, dan gak harus punya rencana yang terlalu sempurna. Karena di akhir pekan bukan cuma soal pergi kemana, tapi soal bagaimana kita memberi diri sendiri ruang ya untuk menikmati hidup, saudara. Yang lagi bersiap mau jalan-jalan, ketemu orang-orang yang kita cintai ya, atau cari makanan enak sambil kulineran yang ada di Bogor dan sekitarnya, atau justru memilih untuk santai aja lah di rumah dengan pakaian yang paling nyaman, semuanya sah, saudara pendengar ya. Kita akan nikmati komposisi segmen yang akan hadir menemani kebersamaan kita untuk Bogor siang ini, Sabtu 29 Agustus 2026, pendengar. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda di segmen pembuka. Kita akan hadirkan ruang disabilitas hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan update informasi olahraga terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dilanjutkan dengan update kabar terkini, juga nanti kita akan sajikan dalam Warta Astacita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan komposisi lagu-lagu dangdut ya di Pro Dangdut untuk segmen terakhir pendengar. Dan informasi seputar disabilitas nanti kita akan hadirkan di segmen pembuka Bogor.

Dengan perlu satu RRI Bogor, ada satu kabar yang menarik untuk disimak ya. Karena ketika sebuah aturan pemerintah lahir, yang paling penting bukan hanya nomor dan pasalnya, tapi artinya aturan itu untuk kehidupan kita. Kali ini kabar baik datang untuk penyandang disabilitas, di mana pemerintah resmi menerbitkan PP nomor 31 tahun 2026 terkait konsesi bagi penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan. Jadi melalui aturan tersebut, penyandang disabilitas berhak mendapatkan konsesi minimal 20% di 9 sektor strategis, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, kemudian perumahan dan utilitas, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya hingga olahraga. Dan yang juga penting, Kementerian Sosial kini mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD, yang mana kartu tersebut yang akan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengakses hak konsesi tersebut ya. Seperti disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menyebut dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam DTSEN ya, lebih dari 4 juta sudah diverifikasi dan telah diterbitkan kartu penyandang disabilitas. Pemerintah menargetkan penerbitan KPD mencapai lebih dari 50% tahun ini, kemudian ditargetkan juga 100% rampung di tahun 2027. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda ataupun keluarganya belum terdaftar ya? Jadi pemuktahiran data bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos melalui SIKSNG di kantor kelurahan atau menghubungi layanan Kemensos begitu ya. Dan selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD itu tetap bisa memperoleh konsesi dengan menggunakan surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit ataupun dokumen pendukung lainnya yang sebelumnya sudah berlaku ya. Jadi bukan sekedar soal sebuah kartu, tapi tentang akses ini, kesetaraan dan juga kesempatan yang seharusnya memang bisa dirasakan oleh semua warga negara, saudara pendengar ya. Jadi silakan mungkin bisa diinfokan juga ya, dan bisa mengurus secepat mungkin supaya apa yang menjadi manfaat dari kartu tersebut tentu bisa berguna untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut, dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, segmen pembuka ruang disabilitas yang tentu menyajikan beberapa kabar untuk Anda. Dan salah satu hal yang tampaknya menjadi informasi yang dalam tanda kutip seksi, apalagi kaitannya dengan bantuan sosial yang memang mudah sekali beredar di media sosial misalnya. Namanya juga bansos ya, angkanya juga menggiurkan kadang. Bahkan ada yang menuliskan gratis dan mengajak kita segera klaim. Siapa juga yang tidak tertarik ya, apalagi kalau informasinya menyebut bantuan untuk ibu hamil, anak, penyandang disabilitas berat sampai lansia. Tapi justru disinilah kita perlu sedikit lebih tenang, dalam pengertian waspada begitu ya. Jangan terburu-buru untuk kemudian mengklik tautannya. Jangan pula asal isi data, dan jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi terlihat meyakinkan. Karena baru-baru ini beredar unggahan di media sosial yang mengklaim ada link pendaftaran Bansos 2026 ya, ditujukan untuk ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas hingga lansia. Dan di unggahan itu juga dicantumkan nominal bantuan dan juga ajakan untuk segera mengklaim. Masalahnya ketika link tersebut dibuka, pengguna diarahkan ke sebuah halaman yang meminta data pribadi termasuk nama sesuai KTP ataupun nomor telegram. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Hasil penelusuran dari cek fakta, saudara pendengar, klaim itu tidaklah benar. Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah membuat situs ataupun tautan khusus untuk pendaftaran maupun pencarian bantuan sosial, di mana untuk program seperti PKH dan juga kartu sembako ya, penerima bantuan itu ditetapkan berdasarkan data serta proses yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kalau merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, Anda bisa menggunakan saluran resmi termasuk aplikasi Cek Bansos begitu ya. Jadi pesannya sederhana, kalau ada link yang mengatakan klaim bansos sekarang, kemudian meminta data meminta data pribadi Anda, jangan langsung percaya ya, berhenti, cek dulu sumbernya, pastikan informasinya datang dari kanal resmi ya, karena di era digital seperti saat ini menjaga data pribadi itu sama pentingnya dengan menjaga dompet kita, saudara ya. Jadi biasakan untuk bertanya sumber resminya dari mana, sedikit lebih teliti hari ini tentu bisa menyelamatkan kita dari masalah yang jauh lebih besar untuk esok hari, saudara pendengar. Oke, baik, masih dengan komposisi lagu-lagu lainnya untuk hadir menemani Anda, menyemangati ya, mengawal aktivitas di akhir pekan. Dan kita masih akan teruskan segmen ini hingga pukul 11 nanti.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kami dengarkan dalam bentuk aspirasi, curhat, keluhan, masukan, hal-hal yang tampaknya untuk sama-sama kita membangun Bogor tercinta ya. Di program Halo RRI yang hadir untuk menjadi ruang bagi Anda menyampaikan persoalan yang Anda temui sehari-hari, mulai dari urusan pelayanan publik, masalah di lingkungan ya, persoalan sosial sampai hal-hal yang menurut Anda ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak terkait pendengar. Dan di Halo RRI suara tidak hanya didengarkan saja, laporan yang masuk tentu bisa langsung dikonfirmasi, direspon oleh narasumber maupun pihak yang berwenang ya. Dan kalau selama ini ngerasa lapor juga percuma, mungkin sekarang saatnya coba cara yang beda. Karena aspirasi yang Anda sampaikan bisa menjadi bisa menjadi informasi penting bagi orang lain untuk mengalami hal yang serupa ya. Dan caranya gampang, Anda bisa menghubungi Halo RRI melalui layanan telepon kami di 02518312450, berkirim pesan maupun voice note di 08 5x400. Manfaatkan juga fitur live chat kami di aplikasi RRI Digital, saudara ya. Dan tentu saatnya suara Anda bergabung untuk di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasinya kami tampung setiap hari pendengar ya. Menjadi informasi penutup jelang pukul 11 nanti, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olise kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olise bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian mengadakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.

atraksi udara. Di antaranya flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sahita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali dan masih menemani Anda untuk rangkaian segmen di Bogor siang ini, pendengar, edisi akhir pekan ya. Selepas tadi update rangkaian informasi seputar olahraga bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga. Dan kami kabarkan juga, pendengar, jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026 berkumandang pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Sementara koleksi lagu-lagu bernuansa religi juga akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Rangkaian segmen masih akan terus hadir di ruang dengan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi. Tetaplah bersama kami.

tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa.

0: saudara dan saudari yang saya hormat. Kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

anu dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun. Nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

koleksi lagu-lagu degungan hadir untuk segmen ketiga kami di rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Dan tak terasa, mengantarkan kita mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya, segmen berikutnya juga akan memperbarui informasi Anda, menghadirkan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Asta Cita yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan gerakan pangan murah ini bisa terus berlangsung.
1: Desil baru berubah 3 bulan sekali. Jadi nggak bisa hari ini diusulkan, disanggah, besok berubah. Kalau seandainya nggak merasa layak tadi, datang kekurangan, nanti kelurahan akan mengikut pada komputer, nanti akan ada petugas dari dinas sosial.
2: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Program Haha Leangan RRI Bogor di Cibinong sukses digelar dan menghibur para pesertanya. Komisi 7 DPR RI perkuat UMKM untuk ketahanan ekonomi rakyat. KPK kembali geledah instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, program Hahalangan LPP RRI Bogor, program Hahalangan yang kembali digelar serta sukses menghibur para pesertanya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, HH Leangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Peluncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, HH Leangan itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi, seperti Gerakan Organisasi Wanita GOW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, juga mengajak para peserta HH Leangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program HH Leangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.
4: Dan kami sebagai media yang menjadi media pelestari Sari budaya, ini menjadi tugas dan fungsi RRI untuk melakukan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini. Program HH Leangan, program yang dikemas, nanti ada dialog, kemudian juga kita menampilkan berbagai kesenian daerah, yang intinya sebenarnya kita mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi.
3: Tampak hadir tokoh Kabupaten Bogor, Ibu Nurhayanti, Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara HH Leangan dan menembangkan kawih Sunda pada acara tersebut.
5: Harus positif thinking.
6: Oh iya, betul.
5: Tidak mengurusi urusan orang lain.
6: Nah,
5: itu saja urusan kita. Menjaga kesehatan.
6: Betul.
5: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. HH Leangan itu.
6: Benar.
5: Dan ini mempunyai, untuk saya ini adalah nostalgia.
6: Oh.
5: Jadi saya dulu pelaku HH Leangan. Di RRI pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuni. HH Leangan, Bu.
6: Ya.
5: Dan ini menyatukan loh.
6: Ya.
5: Menyatukan semangat kita. Jadi, Punten Kadama saya juga saya mahasiswa Sunda tahun 76.
3: Sementara itu, budayawan Sunda Bogor, Kang Eris Kidang Kencana juga menyambut baik hadirnya HH Leangan yang menjadi jembatan budaya antar generasi.
7: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa yang oleh kita semua. Jadi tanpa apa, nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak apa, banyak yang apa, yang minat lah. Nah, cuma memang harus ada stimulasi untuk distimulasi untuk anak-anak muda terutama.
3: Program HH Leangan Live yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 29 Agustus 2026 malam sukses menghibur peserta dan disiarkan live melalui akun media sosial RRI Bogor dan siaran terestrial Pro 1.
2: Salah satu organisasi yang memeriahkan HH Leangan pada Jumat malam adalah organisasi Lansia Aktif Peduli atau LANTIP. LANTIP sendiri merupakan pelopor dan mercusuar pergerakan lansia aktif pertama di Jawa Barat yang memiliki banyak riwayat dan cerita dengan RRI Bogor. Wakil Ketua LANTIP Kabupaten Bogor Erwin Suryana ikut memberikan dukungan penuh terhadap program RRI HH Leangan. Erwin Suryana menjelaskan tentang organisasi para lansia tersebut. Para anggota LANTIP bukan lagi mempersoalkan usia senja bukan beban, tetapi sumber daya berharga bagi pembangunan berkelanjutan.
8: Kita ingin bahwa lansia itu bisa mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya. Nah, kami sekarang itu agak terenyuh ya. Banyak lansia yang memang diterlantarkan. Nilai-nilai budi luhur, akhlak dan sebagainya harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang pertama saya apresiasi pada RRI Bogor karena dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya juga pernah ikut HH Leangan di RRI Bogor. Waktu itu juga ikut menyanyi ya lagu Sunda Tong Tolang Nangka kalau nggak salah seperti itu. Ya ini harus dilanjutkan gitu. Tetapi mungkin nanti akan kita libatkan juga nanti tidak hanya generasi-generasi lama tapi generasi-generasi baru juga bisa terlibat di dalamnya.
2: Salah satu program LANTIP yang banyak dilakukan selain pemeriksaan kesehatan gratis, juga pendampingan kepada para lansia yang kondisinya terlantar dan membutuhkan pendampingan serta uluran tangan. Dari mereka yang sudah melewati perjalanan hidup yang panjang, generasi muda dapat belajar dan menjadi bekal dalam menyempurnakan apa yang sedang dijalankan saat ini. Saudara, Dukcapil Family Fest 2026 saat ini tengah berlangsung di Jambu 2, Kota Bogor. Kegiatan yang digelar pada Sabtu hingga Minggu 30 Agustus 2026 menghadirkan berbagai layanan administrasi kependudukan secara gratis sekaligus sejumlah aktivitas untuk masyarakat dan keluarga. Untuk mengetahui suasana dan pelayanan yang berlangsung di lokasi, berikut laporan Ade Sri.
9: Baik pendengar, saya Adi Sri melaporkan langsung dari Jambu 2, Lantai 3, Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Kota Bogor. Saat ini, Dukcapil Family Fest 2026 tengah berlangsung. Suasana di lokasi terlihat cukup ramai. Masyarakat datang untuk memanfaatkan berbagai pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Di area pelayanan, petugas terlihat melayani warga dengan berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari pembuatan kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran, hingga perekaman KTP elektronik. Ada pula pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, serta pengurusan surat pindah atau SKP WNI. Salah satu pengunjung bernama Hana mengaku pelayanan yang tersedia cukup membantu karena berbagai kebutuhan administrasi bisa diurus dalam satu kegiatan.
10: Bagus banget ya, acara ini sangat memudahkan saya yang memang biasanya hanya bisa datang hari Sabtu dan Minggu. Prosesnya juga cepat, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk mengurus keperluan. Di sini kita juga bisa sekalian jalan-jalan dan bermain, jadi sambil mengurus dokumen, anak-anak juga tetap bisa menikmati acaranya.
9: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bogor Ganjar Gunawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dukcapil Family Fest ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ganjar juga menjelaskan kegiatan ini tidak hanya menghadirkan pelayanan admin duk, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak. Dengan konsep tersebut, masyarakat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pelayanan dalam satu lokasi dan satu waktu. Selain itu, di tengah pelayanan juga suasana juga ramai berbagai kegiatan untuk anak dan keluarga. Ada lomba mewarnai, cosplay, fashion show untuk anak usia 6 hingga 9 tahun, serta kompetisi mini vlog. Sejumlah booth dan pelaku UMKM juga terlihat mengisi area kegiatan ini. Aktivitas tersebut berlangsung bersamaan dengan pelayanan administrasi kependudukan, membuat suasana Dukcapil Family 2026 semakin semarak. Kegiatan yang mengusung tema tertib admin Duk Keluarga Bahagia ini berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore dan digelar mulai 29 Agustus 2026 hingga Minggu 30 Agustus 2026. Hingga laporan ini disampaikan, pelayanan administrasi kependudukan dan berbagai rangkaian kegiatan masih berlangsung di Jambu 2, Lantai 3, Kota Bogor. Dari Jambu 2, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda kembali ke studio Pro 1 RRI Bogor.
11: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
12: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
13: Saya juga rutin membuka jendela, supaya udara segar masuk.
11: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
12: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
13: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
11: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

0: Cariu Kabupaten Bogor disemarakan dengan gerakan pangan murah istimewa dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dan menjadi momentum memperkuat kebersamaan serta sinergi pemerintah dan masyarakat. Camat Cariu Pardi berharap program pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Cariu, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan mengucapkan apresiasinya kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya Ade Ruhandi.
1: Kami atas nama masyarakat Kecamatan Cariu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bogor, Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan gerakan pangan murah ini bisa terus berlangsung dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Harga bahan pangan yang dijual pada program Gerakan Pangan Murah GPM Istimewa di halaman kantor Kecamatan Cariu diantaranya adalah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp18.500 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram, termasuk beras SPHP, daging sapi dan daging ayam, gula pasir yang juga dijual dengan harga subsidi, lebih murah dari harga pasaran. Ibu Imas mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena mengurangi beban biaya belanja bulanan dan tidak stabilnya harga kebutuhan yang dijual pedagang di lingkungannya.
2: Ibu yang butuh sembako, gitu sangat ya? Membantu, lumayan harganya.
3: Lebih murah dari
2: harga pasaran. Jadi kalau bisa sebulan ya ada 4 kali, 3 kali.
4: Seminggu sekali
2: kalau bisa, jangan sebulan sekali. Biar lebih membantu dengan adanya ini, sangat membantu ya.
0: Gerakan pangan murah di Cariu tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Melalui program tersebut, akses kebutuhan pangan warga dapat cepat didapat dengan harga terjangkau tanpa harus berjalan jauh ke toko grosir atau distributor besar.
5: KPK kembali bergerak mengusut dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat 28 Agustus 2026. KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dokumen yang disita akan ditelaah dan dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya untuk mengungkap perkara tersebut.
6: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan, yakni di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Adapun kegiatan penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta petunjuk-petunjuk yang relevan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Di mana dalam penggeledahan yang dilakukan hari ini, penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut. Selanjutnya penyidik tentu akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi atas setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat lainnya, sehingga temuan-temuan dalam penggeledahan ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap perkara ini.
5: Adapun pengusutan kasus korupsi di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. KPK juga tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Saudara, Komisi 7 DPR RI perkuat UMKM untuk ketahanan ekonomi rakyat. Data desil penerima bantuan sosial diperbarui setiap 3 bulan sekali sehingga perubahan data tidak dapat dilakukan secara langsung. Masyarakat yang merasa layak menerima bantuan dapat mengajukan usulan melalui kelurahan di wilayahnya. Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4 Dedi Mulyono mengatakan usulan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui pengecekan langsung ke lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang diajukan.
7: Desil baru berubah 3 bulan sekali. Jadi nggak bisa hari ini diusulkan, disanggah, besok berubah. Kalau seandainya nggak merasa layak tadi datang ke kelurahan, nanti kelurahan akan menginput pada komputer, nanti akan ada petugas dari Dinas Sosial. yang datang untuk namanya ground check, verifikasi.

0: dikasih langsung ke lapangan, dicek toiletnya, dicek rumahnya, dicek kendaraannya, dicek asetnya, dicek kulkasnya, semua dicek. Nah, nanti setelah itu, kalau seandainya dinas menurut dinas ini layak bukan di desil tinggi tapi di desil rendah, nah nanti dinas akan mengeluarkan surat. Dan suratnya mengatakan bahwa surat ini, bahwa yang bersangkutan ini memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial.
1: Proses verifikasi mencakup kondisi rumah, fasilitas sanitasi, kendaraan, serta aset yang dimiliki masyarakat. Hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Dinas Sosial dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata Tenik Mahdinur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali dalam segmen reguler memainkan koleksi lagu-lagu format dangdut untuk hadir di Pro Dangdut. Saudara, salam hoba untuk Anda yang masih setia bersama kami di rangkaian Bogor siang ini ya. Yang mau ikutan gabung, rekomendasikan lagu favoritnya dimainkan 081-5x4200 saudara. Hingga pukul 3 nanti, saya Kang Arul masih menemani, tetaplah bersama kami. Bila

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

di akhir pekan ini, saudara pendengar, itu harapan kita. Dan kita masih temani ya dengan koleksi lagu-lagu dangdut yang hadir untuk playlist Pro Dangdut di siang hari ini. Selamat bergabung, salam hoba, selamat siang juga untuk Anda yang baru saja stay tune ya. Kita masih di rangkaian Bogor siang ini. Satu jam ke depan kita mainkan nih beberapa koleksi lagu lainnya. Kita akan coba mix dengan apa yang Anda request di WhatsApp Pro 1. Sudah hadir kali ini Kang Zulian di Ciomas ya. Kabar saya baik Kang, alhamdulillah pangestu. Semoga di sana sehat juga ya. Minta dimainkan lagu Pacar Selingan dari Sandrina, spesial untuk 4 bidadariku yang lah pada cantik dan manis sekali. Abah Kismin yang lagi sedih katanya enggak dikasih. Prasatu belum berubah, masih ada suara keresek-keresek katanya ya. Oke, ini catatan penting juga untuk kita teruskan nanti kepada tim teknik ya, untuk segera diperbaiki, untuk kemudian output kami juga bisa diterima dengan baik. Terima kasih juga untuk Kang Zulian, Mama Ardi ya. Waalaikumsalam di Ciomas, minta dimainkan apa nih? Tolong minta lagu Sekedar Bertanya katanya. Kirim untuk semuanya aja deh, untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat bertugas, sami-sami. Mas Theo dari Magelang request lagu Kopi Dangdut. Salamnya untuk teman Theo yang lagi ulang tahun aja, namanya Mbak Joce ya. Juga salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara Pro Dangdut di Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Lanjut juga menyapa Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Kalau ada minta dimainkan judulnya Buih jadi Primadani ya, dari Yeni Inka. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor dimanapun berada. Yang tugas Kang Arul, atur nuhun, sehat dan tetap semangat. Cuacanya memang panas Kang Arul, betul sekali. Gak apa-apa cuaca panas, yang penting hati tetap dingin ya. Oke, lanjut ya, kita mainkan koleksi lagu yang Anda request kali ini. Salah satunya dari Kang Zulian yang request lagu Sandrina, Pacar Selingan. Ini dia.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapo.

warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Saudara, kembali kami hadirkan Kilas Berita. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor dahsyat di Nepal melonjak drastis hingga menyentuh 623 orang per Sabtu 29 Agustus 2026. Derasnya luapan sungai Botekosi dan Trishuli memicu hantaman air bah dari kawasan Himalaya, merusak infrastruktur dan mengisolasi berbagai daerah. Distrik Chitwan dan Nawal Parasari Timur menjadi wilayah terparah. Kuatnya arus bahkan membawa material hingga jenazah korban terseret mendekati perbatasan India. Hingga saat ini sebanyak 638 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 511 warga negara asing. Sementara di wilayah Tiongkok yang berbatasan langsung, 7 orang dilaporkan tewas. Tim SAR gabungan telah mengerahkan lebih dari 4.000 personil untuk melakukan pencarian di medan sulit. Meski lebih dari 2.300 korban berhasil diselamatkan, otoritas memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah.
0: Kilas Berita.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama Pro 1 ya, untuk Pro Dangdut yang masih memainkan beberapa koleksi lagu-lagu yang Anda request di WhatsApp Pro 1. Sapa kembali yang sudah bergabung, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang ya, yang request lagunya Wakuncar katanya. Oke, waktu kunjung pacar ya, nanti kita mainkan setelah ini. Kemudian juga menyapa Kang Wahyu di Cipicung yang request lagu Asraf, Aji Gile. Salam aja untuk Kang Boy, Kang Jack, Kang Reno, Kang Handra, Kang Zulian, Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti, Mama Nurma, dan juga untuk Kang Arul. Terima kasih, sami-sami. Kang Uji di Kampung Sawah, Kecamatan Ciomas, juga request lagu Si Kecilnya Rita Sugiarto, spesial buat keluarga aja yang ada di rumah. Ya, untuk Kang Arul tetap semangat, terima kasih Kang. Dan lanjut kali ya, untuk memainkan satu dari deretan beberapa koleksi lagu lainnya untuk hadir di playlist Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar Pro, satu RRI Bogor, satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kita hadirkan untuk playlist Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor menjadi sajian segmen penutup kami di rangkaian Bogor siang ini ya. Sedari pukul 10 tadi, saya Nasrullah Alwi menemani Anda di edisi akhir pekan. Hari ini Sabtu 29 Agustus tahun 2026, pendengar. Dan semoga kebersamaan kita menghadirkan keceriaan ya. Dan jangan lewatkan segmen berikutnya juga nanti akan hadir ditemani oleh rekan Marisa untuk Bogor sore ini. Waktunya kita akhiri dengan satu lagu terakhir Rita Sugiarto Si Kecil menutup playlist kita di Pro Dangdut. Sekaligus saya pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam hoba saudara pendengar. Bye bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1.

0: 101 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 menjelang malam Minggu. Cuaca masih cukup cerah ya, semoga yang punya rencana untuk malam mingguan nanti cuacanya juga mendukung, tidak ada kendala hujan ataupun badai petir gitu ya. Semoga cuaca kondusif dan tetap safety untuk Anda dimanapun berada, tetap pantau ya bagaimana kondisi perubahan cuaca di sekitar Anda. Dan kalaupun ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya terkait dengan arus lalu lintas, jika Anda saat ini ada di perjalanan ya, atau juga ingin berbagi cerita lainnya, boleh di 0815x4200 ya, untuk kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 nanti, yang tentu Marissa akan hadirkan ragam musik dan informasi, kemudian juga tentunya ada informasi-informasi menarik untuk disimak bersama siaran dari Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 15 hingga pukul 16 ini pendengar kita ada di program Green Radio yang menjadi sebuah program untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi serta mengajak untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kelestarian alam, pendengar ya. Kita akan bahas informasi pertama ini terkait dengan sebuah inovasi yang ramah lingkungan. Nggak jauh-jauh dari Bogor, kita akan bahas tentang inovasi dari mahasiswa UB, pendengar ya. Jadi ini berkaitan dengan kegiatan rumah tangga sih ya. Dan coba Anda bayangkan, setiap hari kita mencuci pakaian, mencuci spray, handuk, atau mungkin seragam sekolah, baju kerja, dan lain-lain. Nah, salah satu benda yang selalu ada di aktivitas mencuci adalah deterjen atau sabun cuci baju. Bisa bubuk, bisa juga yang cair sekarang juga ya. Tapi pernah terpikir nggak sih setelah deterjen itu digunakan, kemana perginya air bekas cucian kita? Tentunya ini menarik untuk dibahas. Karena limbah cair dari aktivitas mencuci bisa membawa berbagai bahan kimia termasuk fosfat yang apabila tidak dikelola dengan baik maka berpotensi mempengaruhi kualitas perairan. Nah, di sisi lain penggunaan deterjen terus meningkat dan otomatis menghasilkan limbah dalam jumlah yang tidak sedikit, pendengar. Tapi ternyata ada anak-anak muda yang mencoba untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang berbeda ya. Jadi sekelompok mahasiswa dari Universitas Brawijaya atau UB ini mengembangkan sebuah inovasi melalui program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Ada sebuah inovasi yang memanfaatkan ekstrak kulit pisang sebagai salah satu bahan dalam formulasi deterjen cairnya. Agak sedikit aneh ya, kulit pisang dipakai untuk mencuci. Jadi kalau selama ini kulit pisang biasanya langsung masuk ke tempat sampah, mahasiswa dari Universitas Brawijaya ini justru mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang punya nilai guna dan nilai ekonomi. Jadi bukan sekedar membuat deterjen, tapi juga mencoba mengangkat konsep pemanfaatan limbah organik melalui produk rumah tangga. Dan dalam prosesnya, ternyata para mahasiswa ini melakukan berbagai tahapan, mulai dari menyiapkan dan mengekstrak kulit pisang, merancang formulasi deterjen cair, sampai melakukan pengujian karakteristik produk. Yang formulanya juga memanfaatkan enzim lipase yang ditujukan untuk membantu kemampuan deterjen dalam membersihkan kotoran. Namun tentu saja membuat produk inovatif tidak berhenti pada tahap bisa dibuat saja, tapi produknya harus diuji. Nah, sampai dengan tahap pengujian ini tentu juga tidak mudah gitu ya, karena harus ada yang dilakukan. Dan nanti kita akan bahas lagi gitu ya, kenapa kulit pisang yang selama ini dianggap limbah ternyata bisa dicoba untuk dijadikan sebuah inovasi yang baru untuk kepedulian terhadap lingkungan ya. Jadi nanti akan kita bahas lagi, pendengar, untuk Anda tetap dengarkan Green Radio Pro 1 RRI Bogor.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Masih di Green Radio Pro 1 RRI Bogor dan masih membahas mengenai inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, pendengar ya, yang mereka ini melakukan sebuah inovasi ramah lingkungan, menciptakan deterjen dari bahan dasar kulit pisang. Kalau kita menganggap kulit pisang itu sebagai limbah, jadi setelah makan buah pisang maka kulitnya akan dibuang. Tapi ternyata para mahasiswa ini mencoba untuk mengembangkan deterjen dari ekstrak kulit pisang ya, yang tentu tidak sembarangan karena ada proses yang mereka lakukan. Dan ini melihat bagaimana begitu tingginya aktivitas mencuci yang menghasilkan limbah setelah proses mencuci tersebut gitu ya. Jadi konsep pemanfaatan limbah organik menjadi produk rumah tangga mereka lakukan dari ekstrak kulit pisang, merancang formulasi deterjen cair sampai melakukan pengujian karakteristik produk. Bahkan produknya juga sudah diuji, di mana tim melakukan evaluasi terhadap karakteristik deterjen ini selama masa penyimpanan untuk melihat kestabilan produk. Dari pengujian tersebut ditemukan adanya perubahan karakteristik selama penyimpanan, sehingga formulanya masih terus dioptimalkan agar mendapatkan hasil yang lebih stabil. Dan yang tidak kalah menarik, ternyata produk yang ataupun inovasi yang mereka ciptakan tidak berhenti sebagai proyek penelitian saja, karena produk ini dipersiapkan untuk masuk ke tahap komersialisasi, pendengar. Untuk strateginya juga sudah disiapkan, baik itu penjualan offline, online, mulai dari lingkungan kampus, jaringan konsumen sekitar, media sosial, bahkan sampai dengan kanal komunikasi digital ya. Bagaimana aromanya, teksturnya, nanti akan kita bahas juga supaya Anda bisa membayangkan gitu ya, seperti apa inovasi yang dibuat ini.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Muhammad Al-Fatih 1453 adalah buku yang menceritakan biografi seorang tokoh besar, tokoh yang mendapatkan julukan sebaik-baik panglima, tokoh yang mampu menggerakkan pasukannya untuk berjuang menaklukkan kota Konstantinopel dengan pertahanan terkuat pada masa itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang ilmuwan dan ulama yang telah menghafal Al-Quran semenjak masih kecil serta mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Ia hafal dan faham terhadap 7 bahasa. Kehidupan beliau sangat akrab dengan budaya keilmuan. Selama masa pendidikannya, beliau didampingi oleh 2 ulama terbaik pada waktu itu. Seluruh kehidupannya ia dedikasikan untuk tujuan yang mulia ini. Beliau menjadi panglima perang, sekaligus menjadi gubernur pada umur 21 tahun, dan terus melakukan penaklukan demi penaklukan, sampai beliau wafat ketika ingin menaklukkan kota Roma. Lewat novel ini, pembaca dapat menekuni dan mempelajari sejarah umat Islam sebagai motivasi dalam beribadah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Inovasi dari mahasiswa Universitas Brawijaya, pendengar ya, ekstrak kulit pisang yang dijadikan deterjen, ternyata ini sudah mulai diterima gitu ya, dan tentunya jadi kesempatan untuk mereka juga bisa berinovasi lebih gitu ya. Dan tentu di program Green Radio ini juga informasi ini berkaitan ya dengan menjaga lingkungan gitu ya, karena produk ramah lingkungan ini tentunya sudah mulai banyak ada di sekitar kita gitu ya. Dan inovasi memang bisa muncul dari sesuatu yang sederhana, termasuk dari ekstrak kulit pisang yang selama ini kita anggap sebagai limbah, ternyata bisa dicoba untuk menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi lebih. Dan ketika kreativitas mahasiswa ini bertemu dengan semangat kewirausahaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang besar. Dan ternyata dari hal sederhana ini ya muncullah sesuatu yang sangat bermanfaat, dan termasuk juga dari cara kita melihat sesuatu yang selama ini dianggap menjadi sampah ternyata punya nilai ekonomi tinggi gitu ya. Oke, jadi itu informasi yang kita hadirkan di Green Radio untuk sore hari ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Pentas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ada bantuan-bantuan kerjasama dengan TNI dan khususnya di komoditas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten Dandim, di tingkat kecamatan ada Koramil, dan di tingkat desa ada Babinsa.
3: Sedangkan pembangunan di SD 0 wilayah apa area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
1: Itulah pendengar Poko-Poko Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 23 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 dimulai 7 September. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 segera dimulai setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Pemenuhan dokumen tersebut ditargetkan rampung pada 7 September 2026. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan dialog antara pemerintah Kota Bandung dengan warga yang menolak lokasi pembangunan gedung baru SD 026 masih terus dilakukan. Warga juga telah menunjuk kuasa hukum yang mendampingi proses tersebut.
3: Saya targetkan tanggal 7 September semua siswa dan guru serta kegiatan belajar dan mengajar di SD 026 itu akan dipindahkan dulu sementara ke gedung SD 148. Jadi nanti akan ada dua sesi ya, sesi pagi SD 148, sesi siang SD 026. Sedangkan pembangunan di SD 0 wilayah apa area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
4: Para menjelaskan terkait lahan SD 026 yang lama, hak atas lahan tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai keputusan pengadilan. Hingga kini menurutnya belum ada perintah eksekusi dari pengadilan. Namun adanya gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan siswa akibat penutupan akses gedung membuat pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar sementara. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Waktu 30 Agustus, ratusan bakal calon kepala desa memadati loket pelayanan pembuatan SKCK Satuan Intelkam Polres Subang. Kita simak laporan Ruslan Effendi.
5: Menjelang Pilkada serentak 6 Desember 2026 di 165 desa di Kabupaten Subang, pelayanan pembuatan SKCK di Sat Intelkam Polres Subang mengalami lonjakan pemohon. Batas akhir penyerahan berkas ke panitia jatuh pada 30 Agustus 2026 besok. Pantauan RRI, antrean di loket SKCK sudah padat sejak sepekan terakhir. Salah satunya Ayim, Balon Kades Ranca Asih Kecamatan Patok Besi yang baru sempat mengurus SKCK pada Jumat 28 Agustus.
6: Patok Besi. Nah, bagaimana Mbak dengan membuat ini, apakah mudah untuk mengurus SKCK ini Pak?
7: Baru ini sih baru datang.
6: Datang ya.
7: Belum ini ya, baru ngisi.
6: Tapi ini kan menjadi salah satu persyaratan utama ya Pak.
7: Iya.
6: Ininya Pak, untuk persyaratan nanti diserahkan ke panitia Pilkadesnya, ada batas waktunya kapan Pak?
7: Itu memang kalau pendaftaran buka ya tanggal 30 sampai tanggal 7 September.
6: 7 September, masih ada waktu ya Pak ini.
7: Ya.
6: Ini bisa.
5: Ayim berharap berkasnya cepat selesai agar bisa fokus melengkapi persyaratan lain untuk mendaftar ke panitia desa. Terkait lonjakan ini, Kaur Yanmin, Sat Intelkam Polres Subang Ibda Iman Satria mencatat hingga Kamis 27 Agustus kemarin sudah ada 460 balon kades yang mengajukan permohonan SKCK.
7: Wawancara itu tujuannya untuk himbauan Kamtibmas lah gitu ya. Jadi kan Pilkades itu tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan.
6: Fakta integritasnya yang ditonjolkan mungkin ya
7: di selain diwawancara gitu. Jadi basic dari para calon itu apa kita tahu gitu kan. Terus terkait ya pernah tidaknya tersangkut tidak pidana juga gitu.
5: Ibda Iman menegaskan SKCK hanya akan ditolak jika pemohon terbukti memiliki catatan tindak pidana. Ia mengimbau seluruh balon kades yang belum mengurus agar segera datang sebelum batas waktu. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya pendengar. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur mengimbau pada seluruh sekolah agar menyikapi surat edaran yang dikeluarkan Bupati, Gubernur dan juga pemerintah pusat. Laporan Yan Sofyan.
8: Digulirkannya berbagai kegiatan atau program di setiap sekolah oleh masing-masing pendidik agar sesuai aturan yang ada, apalagi dengan adanya dana BOS dalam penggunaannya agar maksimal. Selain itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang sifatnya membebani orang tua murid. Oleh karena itu, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ipan Sopandi, mengimbau pada seluruh satuan pendidikan untuk menyikapi surat edaran.
9: Nah, kami himbau ya kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya, mohon untuk menyikapi gitu ya, menyikapi terkait surat edaran yang memang sudah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Itu berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur dan pemerintah pusat ya, agar kita melaksanakan seluruh program kegiatan di sekolah itu sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.
8: Namun demikian, adapun hal-hal yang di luar daripada itu yang sifatnya memberatkan orang tua atau siswa tidak diperkenankan.
9: Di luar daripada itu ya, yang sifatnya membebani kepada orang tua siswa ataupun siswa itu tidak diperkenankan di lingkungan satuan pendidikan.
8: Selain itu, segala kegiatan apapun atau aktivitas di sekolah evaluasi sesuai ketentuan edaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Disdikpora Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sofyan melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan. Laporan reporter Aura Aulia.
10: Dalam menjawab tantangan masa depan.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Julvia, mengatakan pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Di sekolah rakyat ini tidak hanya mengajarkan terkait persoalan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan untuk membangun karakter kepribadian dalam menjawab tantangan masa depan.
11: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon menekankan pengasuhan tanpa kekerasan dan juga ruang bicara aman. Laporan reporter Rena Zafira.
12: Aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
13: Perlindungan anak membutuhkan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, psikologis, sosial, dan digital. Keluarga, sekolah, komunitas, serta ruang digital menjadi empat lingkungan utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya setiap lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
12: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak meliputi empat lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah. Yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
13: Buntoro menjelaskan rumah perlu menjadi tempat anak memahami batasan tubuh dan memperoleh pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bicara yang aman agar anak berani menyampaikan persoalan. Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan melalui sistem yang mampu menjaga keselamatan anak selama pembelajaran. Sementara itu, komunitas dan ruang digital perlu diarahkan agar tidak menjadi tempat munculnya ancaman terhadap anak. Rena Safira melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan juga RW di wilayah Kota Cirebon.
14: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
15: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
14: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker, nanti barangkali ada yang terkendala.
15: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan, tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Yofri Haryadi.
1: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, HH Leuangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Peluncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, HH Leuangan itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi seperti Gerakan Organisasi Wanita GOW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, juga mengajak para peserta HH Leuangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program HH Leuangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.
2: Dan kami sebagai media yang menjadi media pelestari budaya, ini menjadi tugas dan fungsi RRI untuk melakukan pelestarian budaya, khususnya budaya Sunda di Bogor Raya ini. Program HH Leuangan, program yang dikemas, nanti ada dialog, kemudian juga kita menampilkan berbagai kesenian daerah, yang intinya sebenarnya kita mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi.
1: Tampak hadir tokoh Kabupaten Bogor, Ibu Nurhayanti, Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara HH Leuangan dan menembangkan kawih Sunda pada acara tersebut.
3: Harus positif thinking.
4: Oh iya, betul.
3: Tidak mengurusi urusan orang lain.
4: Nah,
3: itu saja urusan kita. Menjaga kesehatan.
4: Betul.
3: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. HH Leuangan itu. Dan ini mempunyai, untuk saya ini adalah nostalgia. Jadi saya dulu pelaku HH Leuangan di RRI pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuni. HH Leuangan, Bu.
4: Ya.
3: Dan ini menyatukan loh.
4: Ya.
3: Menyatukan semangat kita. Jadi, tentang kadama saya juga. Saya mahasiswa Sunda. Tahun 76.
1: Sementara itu, budayawan Sunda Bogor, Kang Eris Kidang Kencana, juga menyambut baik hadirnya HH Leuangan yang menjadi jembatan budaya antar generasi.
5: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa? Ya, oleh kita semua. Jadi tanpa apa, nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak apa, banyak yang apa, yang minat lah. Nah, cuma memang harus ada stimulasi untuk distimulasi untuk anak-anak muda terutama.
1: Program HH Leuangan Live yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Sekda Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 29 Agustus 2026 malam sukses menghibur peserta dan disiarkan live melalui akun media sosial RRI Bogor dan siaran terestrial Pro 1.
6: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor dan juga Komisi 7 DPR RI memperkuat akses KUR dana juga untuk UMKM, pelaku usaha terkendala pembiayaan dengan mendapat akses modal. Kita simak catatan reporter Sony Agung Saputra.
7: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
8: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha.

0: usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian tetapi juga bank peminjam, ya, pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
1: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
2: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi, bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
3: Dengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi terkait dengan warga Kecamatan Ciriu, Kabupaten Bogor kembali terbantu dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah, GPM, yang menjadi penutup rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya.
4: Di akhir bulan Agustus 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-81, warga di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor disemarakan dengan gerakan pangan murah istimewa dari Dinas Ketahanan Pangan setempat. Program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dan menjadi momentum memperkuat kebersamaan serta sinergi pemerintah dan masyarakat. Camat Cariu, Pardi, berharap program pangan murah dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Cariu, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan mengucapkan apresiasinya kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya Ade Ruhandi.
5: Kami atas nama masyarakat Kecamatan Cariu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bogor, Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Ketahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan gerakan pangan murah ini bisa terus berlangsung dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
4: Harga bahan pangan yang dijual pada program Gerakan Pangan Murah GPM Istimewa di halaman kantor Kecamatan Cariu diantaranya adalah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp18.500 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram, termasuk beras SPHP, daging sapi dan daging ayam, gula pasir yang juga dijual dengan harga subsidi, lebih murah dari harga pasaran. Ibu Imas mengaku sangat terbantu dengan program tersebut karena mengurangi beban biaya belanja bulanan dan tidak stabilnya harga kebutuhan yang dijual pedagang di lingkungannya.
6: Ibu yang butuh sembako. Begitu, sangat ya? Membantu, lumayan harganya.
7: Lebih murah dari?
6: Lebih murah dari harga pasaran. Jadi kalau kita sebulan ya ada 4 kali, 3 kali. Seminggu sekali. Seminggu sekali kalau bisa, jangan sebulan sekali. Biar lebih membantu, dengan adanya ini sangat membantu ya.
4: Gerakan pangan murah di Cariu tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Melalui program tersebut, akses kebutuhan pangan warga dapat cepat didapat dengan harga terjangkau tanpa harus berjalan jauh ke toko grosir atau distributor besar.
3: Dengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
8: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saat ini penggunaan ponsel memang sudah sangat umum ya, dimiliki oleh setiap orang. Dan biasanya kalau kita mau berselancar di ponsel kita tuh harus punya yang namanya kuota internet gitu ya. Ini penting untuk bisa tadi berselancar di media sosial atau juga membalas pesan-pesan secara online gitu ya, ataupun mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan hiburan lainnya. Dan biasanya kalau kuota internet itu kan ada masa berlakunya. Bisa seminggu, ada yang 2 minggu, 14 hari, ada juga yang sampai sebulan gitu ya. Tapi begitu masa berlakunya habis dan ternyata kuota internetnya masih banyak, masih tersisa ya, setelah melewati masa berlaku, jreng, hilang gitu aja, kembali ke nol. Padahal rasanya tuh ya baru kemarin gitu ya beli paket internet, cepet banget gitu. Tapi kok sisanya masih banyak dan belum dipakai secara maksimal, tapi keburu masa aktifnya sudah berakhir. Nah, ini ada kabar terbaru soal kuota internet yang cukup menarik, walaupun memang sempat beberapa waktu lalu juga jadi pembahasan. Dan akhirnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menerbitkan surat edaran atau SE nomor 4 tahun 2026 yang mewajibkan operator seluler memberikan perlindungan terhadap sisa kuota internet pelanggan. Nah, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait penghapusan kuota internet oleh operator. Pemerintah mengambil langkah tersebut karena kepatuhan operator terhadap putusan MK yang terbit pada akhir Juli 2026 dinilai belum mencapai 100%. Yang artinya pemerintah ingin memastikan hak konsumen soal sisa kuota benar-benar dijalankan oleh operator seluler. Lalu apa saja nih yang wajib dilakukan oleh operator seluler? Ternyata ada beberapa poin pendengar. Yang pertama, sisa kuota internet pelanggan harus dilindungi sebagai hak konsumen. Yang kedua, operator tidak boleh membebankan biaya tambahan kepada pelanggan berkaitan dengan kelebihan ataupun sisa kuota yang dimiliki. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling menarik untuk para pengguna internet. Pelanggan harus diberikan pilihan mengenai bagaimana sisa kuotanya digunakan. Dan salah satu pilihannya adalah mekanisme rollover, yaitu sisa kuota dari periode sebelumnya bisa dibawa dan digunakan pada periode berikutnya. Atau bisa juga diberikan dalam bentuk kompensasi sesuai mekanisme yang ditetapkan ya. Jadi pendengar, kalau selama ini kita sering merasa, waduh kuotanya masih banyak kok, udah hilang aja ya, aduh ternyata masa aktifnya sudah habis gitu ya. Nah, tapi ke depan dengan adanya surat edaran ini, maka persoalan tersebut diharapkan tidak lagi terjadi begitu saja. Karena kita sebagai konsumen juga perlu lebih teliti melihat ketentuan paket internet yang digunakan. Yang jelas, perkembangan ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan digital bukan cuma soal seberapa cepat internetnya, tapi bagaimana juga hak konsumen dilindungi ya. Jadi itu dasar dari dikeluarkannya surat edaran atau SE nomor 4 tahun 2026 dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1.

0: Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Sini, ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Pendengar Pro 1 RR di Bogor, kita ke Amerika Serikat ya. Dimana memang kalau di Amerika Serikat itu ada pengembangan teknologi antariksa yang sedang mereka kejar gitu ya. Dan kalau selama ini kita mengenal adanya sekolah atau akademi untuk mencetak calon tentara yang berkaitan dengan militer, tapi gimana kalau ada akademi yang khusus menyiapkan manusia-manusia untuk masa depan di luar angkasa? Nah, Amerika Serikat sedang menyiapkan hal tersebut, di mana Presiden Donald Trump ini baru saja menandatangani perintah eksekutif untuk memulai pembentukan United States Space Academy. Ini bukan sekedar kampus untuk mengajarkan soal roket dan juga astronot, tapi akademi ini nantinya dirancang untuk mencetak generasi baru ilmuwan, insinyur, pemimpin, sampai tenaga profesional yang akan bekerja di sektor antariksa. Nah, rencana ini diumumkan Trump saat mengunjungi Johnson Space Center milik NASA di Houston, Texas, Amerika Serikat ya, pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Jadi konsepnya sih cukup menarik, di mana Space Academy ini akan mengadopsi model pendidikan dari sejumlah akademi militer Amerika Serikat termasuk West Point ya. Dan kalau Anda membayangkan nantinya para lulusannya ini akan jadi tentara, enggak ya, karena justru akademi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sipil sekaligus militer, yang artinya lulusannya bisa saja bekerja untuk NASA, US Space Force ya, atau perusahaan penerbangan antariksa komersial, lembaga pemerintah, ataupun berbagai bidang teknologi yang berkaitan dengan eksplorasi luar angkasa. Jadi kalau biasanya kita membayangkan profesi di dunia antariksa tuh hanya sebatas astronot ataupun ilmuwan saja, tapi nanti cakupannya bisa jauh lebih luas. Akan ada insinyur, operator, pengusaha, aparatur sipil, bahkan pemimpin dan personil militer yang punya keahlian khusus di bidang antariksa. Dan keterangan dari Gedung Putih ya, yang juga dikutip dari AFP pendengar, bahwa pendidikan di akademi ini nantinya tidak hanya akan berisi kemampuan teknis saja, di mana para pesertanya atau peserta didiknya ini akan mendapatkan pendidikan kepemimpinan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain, Amerika ingin membangun bukan hanya orang-orang yang pintar membuat teknologi antariksa, tapi juga orang-orang yang mampu memimpin dan mengelola masa depan sektor tersebut ya. Dan ya memang tidak akan langsung saat ini Space Academy akan berdiri sebagai kampus dan menerima mahasiswa. Tentunya Presiden Donald Trump juga nantinya akan membuat sebuah komisi presiden yang akan menyusun rancangan secara lengkap untuk akademi ini, mulai dari kurikulum, persyaratan calon peserta, sistem tata kelolanya, kewajiban para lulusan, sampai menentukan lokasi permanennya ya. Jadi memang masih akan ada tahap lah untuk pembentukan akademi ini. Dan kabarnya nih, pembentukan Space Academy terjadi ketika persaingan Amerika Serikat dan Cina di bidang antariksa semakin strategis.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terus satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

karbon gitu ya, kendaraan bermotor yang setiap hari melintas, ya ini membuat polusi makin tinggi gitu ya. Belum lagi ditambah di daerah yang saat ini tengah mengalami karhutla, itu dampak asap ataupun dampak udara yang dihirup tuh sangat beresiko tinggi bagi kesehatan gitu ya. Nyatanya memang kualitas udara di daerah-daerah yang tengah mengalami kebakaran hutan memang tidak baik-baik saja gitu. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi asap ini menyebar juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Jadi kondisi seperti inilah yang tengah dirasakan sejumlah wilayah di Malaysia. Pendengar, kualitas udara di sana dilaporkan masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Putrajaya, Kuala Lumpur, Klang, hingga Shah Alam. Bahkan indeks polutan udara atau API sempat menyentuh angka 175. Dan yang paling perlu diperhatikan tentu bukan hanya soal jarak pandang ataupun langit yang terlihat berkabut, tapi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat dalam waktu singkat kasus asma melonjak hingga 259%, sementara kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA meningkat 124%. Angka ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang memang memiliki riwayat asma ataupun gangguan pernafasan. Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad, mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kualitas udara sedang buruk. Dan kalau memang harus keluar rumah, maka masyarakat di sana yang rentan terhadap gangguan pernafasan juga dianjurkan menggunakan perlindungan untuk pernafasan mereka yang sesuai. Nah pendengar, tentunya kabut asap ini jadi pengingat bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya soal dampak di sekitar lokasi kebakaran, karena asapnya kan bisa terbawa angin, bahkan melintasi batas wilayah ataupun bahkan negara. Karena itu, ketika berbicara soal menjaga kualitas udara, kita sebenarnya sedang berbicara soal kepentingan bersama, bukan kepentingan satu wilayah, satu negara, tapi semua. Nah, mulai dari mencegah kebakaran hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, sampai menjaga lingkungan sekitar kita, karena udara itu tidak mengenal batas negara ya. Hari ini asapnya mungkin dirasakan sama negara tetangga, tapi dampak kebakaran hutan dan lahan pada akhirnya juga memang bisa kembali kita rasakan kepada masing-masing kita sendiri gitu ya, karena resiko kesehatan tuh bisa siapapun yang merasakan gitu ya. Jadi semoga memang hal ini cepat teratasi gitu ya, karena tadi dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan lahan-lahan ataupun wilayahnya saja, tapi juga pada kesehatan. Maka lindungi saluran pernafasan, dan tentu sama-sama juga kita mulai memproteksi diri kita dengan meminimalisir hal-hal seperti penggunaan masker tadi, atau mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan jika memang kondisi udara memang sedang tidak baik-baik saja.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

17.30 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Ribuan pasien di jalur Gaza saat ini masih tertahan dan menunggu evakuasi medis mendesak untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengonfirmasi bahwa pekan lalu pihaknya berhasil mendampingi evakuasi 106%. Maksud kami 106 pasien, termasuk 19 anak-anak, melalui perlintasan Rafah dan Kerem Shalom. Sejak Oktober 2023, total lebih dari 13.000 pasien telah dievakuasi dari Gaza, dengan hampir sepenuhnya merupakan anak-anak. Namun hancurnya fasilitas kesehatan serta konflik berkepanjangan membuat ribuan pasien lainnya kritis. WHO mendesak pembukaan akses evakuasi medis secara berkelanjutan di seluruh jalur perlintasan demi menyelamatkan nyawa mereka yang tak bisa menunggu lebih lama. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami untuk pembaruan informasi lainnya.

Nasiriya berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Nasiriya diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Bogor. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17:44 ya. Tentunya masih ada informasi yang coba kami sampaikan. Selepas itu kita masuk ke sesi lagu religi. Sambil juga nanti kita menantikan tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk hari ini akan jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kasus kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR MPR pada Kamis 27 Agustus 2026. Ada perkembangan terbaru, pendengar ya, di mana Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 45 tersangka terkait dengan peristiwa tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dir Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan bahwa pihak kepolisian memetakan para pelaku ke dalam 6 klaster peran dari hasil pemeriksaan dan juga proses penyidikan. Dan berdasarkan alat bukti dan juga saksi dalam proses penyidikan, saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka perusakan dan penganiayaan serta 3 orang tersangka penyalahgunaan senjata tajam. Ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan di Jakarta pada Jumat kemarin. Tercatat klaster pertama adalah kelompok anak di bawah umur atau di bawah usia 18 tahun yang terdiri dari 153 orang, dan untuk jumlah ini sudah diserahkan ke Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PPA dan TPPO di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk pendalaman lanjutan. Kemudian untuk klaster kedua meliputi 91 orang dewasa yang masuk dalam kategori perusuh biasa. Sedangkan untuk klaster ketiga terdiri dari 71 orang yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan pasca unjuk rasa, serta 45 orang diantaranya yang telah berstatus tersangka. Itu dia pendengar update terbaru dari penetapan tersangka kerusuhan di gedung MPR DPR. Baik, saatnya kita masuk untuk sesi lagu-lagu religi ya, dan diingatkan kembali untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 akan jatuh tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت أقوم.

0: 101 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Jika kita akan berbicara, seharusnya diperhatikan terlebih dahulu. Apakah yang akan kita sampaikan ini baik atau tidak? Karena lisan adalah anggota tubuh yang harus kita jaga, maka jika disalahgunakan, efeknya akan lebih mengerikan daripada pedang. Maka dari itu, mari kita taklukkan lisan, bukan tidak menggunakannya, melainkan dengan mengendalikannya. Diam itu emas, berkata yang baik di waktu yang tepat adalah berlian. Sehingga Nabi pun menawarkan pilihan, berkata baik atau diam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Petang ini kami kembali hadirkan informasi dalam kilas berita. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim menembus lebih dari 44 derajat Celcius di wilayah selatan dan kepulauan. Sebaliknya, wilayah utara Italia justru dihantam hujan deras dan badai petir. Kombinasi kelembapan tinggi dan suhu udara yang mencapai 10 derajat di atas rata-rata membuat kondisi makin menyengat. Sejumlah kota besar seperti Roma, Palermo, Catania pun sempat disiagakan dalam status peringatan merah. Ahli meteorologi memperingatkan cuaca panas ini masih akan bertahan hingga September. Dampak cuaca ekstrem ini kian mengkhawatirkan. Menurut WWF, Juni dan Juli 2026 menjadi periode terpanas di Eropa Barat dengan lebih dari 90 ribu hektar hutan di Italia hangus terbakar. WWF kini mendesak pemerintah setempat menangguhkan kegiatan perburuan guna melindungi satwa liar yang terancam kekeringan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami untuk pembaruan informasi lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

harus ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pernah nggak sih Anda punya pengalaman bikin SIM harus ngulang karena gagal gitu ya di salah satu tes atau ujiannya? Ya kalau gagal sekali mungkin masih santai, walaupun kesel juga ya. Ya harus ngulang lagi, pasti kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Gagal dua kali, jengkel. Sampai mikir kayaknya harus belajar lagi deh. Atau sampai nekat mengulang tiga kali, itu masih gagal juga. Pasti ada muncul pertanyaan dalam hati, ini sebenarnya saya tuh cocok gak ya? Atau pantas gak sih dapat SIM? Atau kenapa ya gagal terus? Nah, sekali, dua kali, tiga kali, pasti ada yang ngalamin. Tapi pernah ngalamin gak kalau sampai gagalnya 960 kali, pendengar ya? Saya mau nyebutnya aja sampai belibet gitu, karena 960 kali tuh gimana ya? Tapi memang ini betul ada ya, bukan sinetron, bukan drama, tapi cerita ini datang dari Korea Selatan, real adanya. Jadi seorang nenek bernama Cha Sasun tercatat sudah mengikuti ujian SIM sebanyak 960 kali dan semuanya berakhir dengan kegagalan ya. Kalau kita tuh gagal 2-3 kali aja udah pengen nyerah, tapi nenek Cha Sasun ini tidak menyerah. Pada percobaannya yang ke-961, ini siapa yang ngitungin kira-kira ya? Benar-benar dihitung nih, sampai dengan 961 akhirnya ia dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan surat izin mengemudi. Perjuangannya pun tidak sebentar karena Cha Sasun menghabiskan sekitar $13,500 atau kalau dikonversikan sekitar 203 juta rupiah untuk mengikuti berbagai ujian SIM tersebut ya. Jadi nenek Cha Sasun ini tinggal di Wanju, Korea Selatan, sekitar 180 km dari Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dan kira-kira apa ya yang bikin nenek ini tuh rela mencoba sampai ratusan kali? Ternyata alasannya sederhana tapi manis banget, pendengar. Karena nenek Cha Sasun ini pengen bisa mengajak cucunya pergi berlibur ke kebun binatang. Dan demi mewujudkan keinginannya itu, nenek Cha Sasun bahkan menjalani rutinitas belajar yang cukup intens gitu ya. Bahkan sejak April 2005, pendengar, bayangin 2005, ia mengikuti ujian SIM sampai 5 kali dalam seminggu dan setelah itu frekuensinya dikurangi lagi menjadi 2 kali seminggu. Dan bukan cuma rajin mengikuti ujian, tapi nenek ini juga belajar berbagai materi tentang mengemudi dari buku. Ia bahkan belajar sejak pukul 4 pagi sebelum memulai aktivitas dan kembali belajar sebelum tidur. Seserius itu loh ya, untuk bisa mendapatkan SIM. Dan akhirnya mulai terlihat sih setelah ujiannya yang ke-949. Nilai nenek Cha Sasun ini perlahan meningkat hingga akhirnya pada tahun 2010 setelah melewati 960 kegagalan berhasil lulus pada ujian ke-961. Waduh. Cerita ini bukan sekedar kebahagiaan untuk mendapatkan SIM, tapi ketekunan seseorang dan juga alasan sederhana untuk membuat nenek ini tidak mau menyerah gitu ya. Dia ingin membahagiakan cucunya untuk pergi ke kebun binatang, maka dia tidak ingin melanggar aturan lalu lintas. Dia tetap punya legalitas dengan memiliki SIM, dan itu setelah melewati perjuangan 961 kali.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya Otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten, maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah,
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Tiap hari pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas lah.
10: Last bulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita
10: itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelan-pelan itu kita kasih semua langsung gitu kan mereka.
11: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan BMKG.

Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang

0: setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terjadi imbang lagi, maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirap Liliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tibalah kita di program terakhir rangkaian Bogor sore ini, pendengar, untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan akan hadir mimbar Advent untuk Anda dengarkan hingga pukul 20 nanti. Jadi akan saya serahkan nanti untuk rekan-rekan yang akan membahas mengenai ketulusan, pendengar. Jadi selamat mendengarkan untuk mimbar Advent di edisi malam hari ini. Sekaligus Marissa juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat bermalam minggu.
3: Baiklah, shalom, selamat malam bagi kita semua, para pendengar Radio RRI Bogor. Dimanapun kita berada, semoga kita sehat selalu dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi bersama kami di sini dalam siaran radio Mimbar Advent. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan ke depan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan berkat Tuhan yang tetap kami rasakan sampai pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami para pendengar Radio RRI akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati masing-masing kami dimanapun kami berada, agar setiap firman yang akan kami dengar dapat menjadi penopang hidup kami dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa mencap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan dari salah satu ayat Alkitab. Dan kita akan membuka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat Alkitab ini adalah ayat Alkitab yang singkat, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Ayat Alkitab ini berisi seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam ayat, dari ayat Alkitab ini, saya mengambil sebuah renungan yang berjudul ketulusan. Kenapa saya mengambil renungan yang berjudul ketulusan? Dari ayat Alkitab ini, kata ketulusan ini perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus. Kenapa dikatakan harus perlu memiliki ketulusan? Dikatakan di sini, kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuanku untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara-saudara pemirsa dalam Kristus, sering sekali dalam kata ketulusan ini, sering sekali kita sebagai umat-umat Tuhan mengatakan, iya, saya percaya Kristus, saya percaya dia. Akan tetapi, di balik kata kita mengatakan kata percaya ini, sering sekali kita bimbang dan merasa takut akan setiap mungkin perkara hidup, cobaan hidup kita, masalah pekerjaan. Dan kenapa saya mengambil kata ketulusan ini? Kata ketulusan ini memprospek kepada kita tulus kepada mengasihi Kristus dan menyerahkan diri kepadanya. Dikatakan di sini, menyerahkan kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya tulus, akan tetapi ada keraguan dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri kita ketika kita melakukan suatu tindakan, baik dalam keluarga, baik dalam persahabatan. Berarti kata tulus mengasihi Kristus dan mengenal Kristus itu adalah satu yang masih kita ragukan. Dikatakan di sini, menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan berada dalam kegelapan dan keragu-raguan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita. Dengan cobaan-cobaannya, dia tahu jika dia dapat menghamburkan penglihatan kita, agar mata iman kita tidak dapat melihat Allah dan melihat bagaimana kasihnya. Dia akan dapat menghalangi kita kepada Kristus. Dia akan menjadi satu penghambat agar mata iman kita tertutup. Dan dia tidak akan ada pada penghalang dosa, dan penghalang dosa itu akan terbuka untuk kita. Saudara-saudara sekalian, kebulatan tekad dan keyakinan kita berada pada kata, kenapa saya mengatakan kata tulus itu sering berprospek kepada mungkin kata ketulusan ini mungkin kepada orang tua kita tulus, kepada pasangan kita tulus. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, kata tulus ini berprospek kepada Kristus itu sendiri. Maka dikatakan dalam ayat pokok kita pada malam hari ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia inilah merujuk kepada kita. Dia ini adalah Kristus atau Allah Bapa di sorga. Sering sekali kita mengatakan, wah, ya, saya percaya kepada Kristus. Akan tetapi, dalam penyampaian kita mengenai kepercayaan kita, sering sekali pengaplikasiannya berbeda dengan apa yang kita katakan. Pengaplikasiannya berbeda karena apa? Karena dikatakan, ketulusan itu belum sepenuhnya ada dalam diri kita. Dikatakan, kita hidup di masa yang genting. Ketulusan, keyakinan, kepercayaan di masa yang genting sekarang sering sekali terhambur
4: sering sekali menjadi pudar oleh karena kurangnya keyakinan kita kepada Kristus. Dan dikatakan cahaya bersinar dalam terang dalam kegelapan semakin lama semakin meredup. Oleh karena apa? Keyakinan kita agak terhadap cahaya Kristus itu semakin lama dibalut oleh rasa ketakutan, rasa cemas, dan rasa ketidakyakinan. Itu yang membuat dikatakan pengaplikasian apa terhadap apa yang kita rasakan itu berbeda dengan apa yang kita ratakan. Kebulatan, dikatakan kalau kebulatan maksud ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata juru selamat itu. Kata ikhlas atau tulus adalah untuk penyerapan hati kita, penyerahan hati kita yang benar-benar supaya dituntut berapapun harganya, berapapun masalahnya, berapapun beratnya pencobaan, kata tulus itu tetap harus ada dalam diri kita. Dikatakan kata yang menguatkan ini sebenarnya dikatakan dalam Alkitab, dalam Ulangan 5 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kata tulis ini bergabung dengan kata mengasihi. Jika kita mengasihi pasangan kita, jika kita mengasihi saudara kita, ada kata tulus di sana. Dalam kitab Ulangan ini mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Kita mengatakan, kita percaya, ya, kita mengatakan kita mengikut Kristus. Akan tetapi, kasih yang kita tunjukkan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Dikatakan Tuhan itu akan mengasihi kita, Tuhan itu menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Akan tetapi ada satu perikop dikatakan, bagi mereka yang mengasihi aku. Dan dikatakan aku akan berpegang kepada dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Saudara sekalian, kisah hidup atau pengalaman hidup sering sekali membuat kita merasakan bahwa kita seperti merasa sia-sia bahwa kita percaya kepada Kristus. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dalam firman kali ini, jika kita telah mengatakan aku hidup dalam Kristus, dikatakan juga kita harus mengerti bagaimana kita telah hidup dalam Kristus. Kita melihat sebagaimana pelayanan Yesus selama ia berada di bumi. Kita belajar dari sini untuk kita menarik kesimpulan ke dalam hidup kita. Ketika kita melihat bagaimana pelayanan Yesus selama di bumi, dia berada di bumi. Ketika dia berada di bumi, dikatakan dia melakukan apa yang kitab 1 Yohanes ini lakukan. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Yesus melayani, dikatakan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia ketika dia melakukan tugasnya, dikatakan bukan dia lagi yang bertahta dalam dirinya, akan tetapi dia Kristus sendiri atau Bapa sendiri yang bertahta dalam dirinya. Demikian juga dengan kita. Banyak sekali dalam kehidupan kita dikatakan ketika hidup kita hidup di masa yang genting, dikatakan cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita, akan tetapi sinar itu semakin lama semakin redup. Jika terang ini diterima, terang itu akan bercahaya. Akan tetapi jika terang itu diterima dengan hati yang ragu-ragu, hati yang penuh dengan pertanyaan, itu akan menjadi suatu gelap. Dikatakan di sini, itu akan menjadi suatu gelap. Jika kita percaya kepada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau kepada kebijaksanaan dan kekuatan sesama manusia, itu akan menjadi berubah menjadi racun. Saudara-saudara sekalian, dalam judul renungan kita pada malam hari ini mengenai ketulusan, dikatakan ketulusan itu diarahkan kepada untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan kita di mana kita hidup di masa di dunia yang mungkin yang harus kita harus menjalani banyak pencobaan. Dikatakan di sini, saya bacakan sekali lagi, hidup yang sekarang ini ketika kita menyerahkan kepada pencobaan itu akan pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu oleh karena beratnya pencobaan. Kita membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Itu makanya saya katakan tadi, ketika kita mengatakan saya percaya kepada Kristus, itu diuji dengan kata ketulusan. Apakah kita tulus untuk percaya, untuk meyakini apa yang kita katakan? Akan tetapi jika kita tulus, dikatakan kita akan menjadi terang, dikatakan, di dunia yang genting sekarang. Jika hidup kita tulus untuk menyaksikan bahwa Kristus ada dalam diri kita. Akan tetapi dikatakan, jika itu hanyalah sebuah perkataan, dikatakan, lama-kelamaan kita akan membiarkan pikiran kita menjadi ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kepadanya, ragu dikatakan di sini mungkin oleh karena setiap pergejolakan, dosa, masalah hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ini akan merespon segala aspek ini akan merespon diri kita untuk ragu. Karena apa? Kita akan melihat bahwa apa yang Kristus katakan sepertinya tidak ada, maksudnya sepertinya tidak ada dalam diri kita. Akan tetapi dalam progres ini, fokus utamanya adalah dalam kitab Ulangan 5 yang sebagai pendukung dalam renungan kita ini, yang saya bacakan tadi, dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 tadi. Ketika kita mengatakan kita percaya, kita harus menghidupkan. Kita harus seperti apa yang kita katakan. Makanya dikatakan tadi, kita harus menjadi seperti apa yang Kristus telah lakukan. Kita harus menjadi seperti apa yang telah Tuhan inginkan. Makanya dalam kitab Ulangan 5 ayat 10 ini dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku. Tuhan akan menyertai, akan menunjukkan berkat dan kasih setianya kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi dia. Dan berpegang kepada setiap perintah-perintah. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia Radio RRI dimanapun berada, dalam kesempatan ini, dalam renungan singkat ini adalah suatu pedoman kepada kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa takut, dikatakan, kita harus memakan roti hidup yang harus diberikan kepada kita oleh Kristus. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya agar jiwa dan tubuh kita dan pikiran kita terhindar dari katarak, ragu, dan takut. Memang setiap manusia, kita memang manusia yang berdosa. Tidak akan terhindar dari yang namanya keragu-raguan, tidak akan terhindar dari yang namanya pencobaan, dan setiap aspek-aspek gejolak kehidupan. Akan tetapi, dalam firman kali ini dikatakan, ketika kita berada di ambang keragu-raguan itu, dikatakan kita harus memakan roti hidup yang telah diberikan Tuhan itu. Roti hidupnya apa? Roti hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, sering sekali kita merasa kita lemah. Sering sekali kita merasa dilema. Sering sekali kita merasa dijauhkan dari apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi dikatakan,
3: kasih setia Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan nyata sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan. Bukan terkadang yang kita inginkan tidak terjadi, akan tetapi Tuhan lebih tahu akan setiap yang kita inginkan. Makanya saudara-saudara sekalian, dalam judul kali ini, dalam judul renungan kita ini, ketulusan, kita sebagai umat Tuhan diprospek, diarahkan untuk tulus dalam setiap pengambilan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jika kita tulus, kita tidak akan bimbang lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan takut lagi. Jika kita tulus, kita tidak akan ragu lagi. Dan dalam setiap kata ketulusan ini mengarah kepada kita kan, kepada kita, jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus menyerahkan diri kita kepada Kristus, pengaruh dari setiap gejolak kehidupan kita akan tetap ada memang, akan tetapi kita akan dikuatkan. Dikatakan di sini, roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu kita harus mengambil bagian darinya, agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuatkan oleh kuasa yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian, dalam renungan kita kali ini, kata penyerahan, kata ketulusan, kata beriman, kata hidup, itu mengarah kepada pribadi masing-masing kita sebagaimana kita mengasihi Kristus. Jika kita tulus mengasihi Kristus, jika kita tulus terhadap setiap apa yang telah Tuhan katakan, kerjakan, hidupkan, dan itu akan menjadi suatu penolong, menjadi terang kepada kita ketika kita merasa ragu dan bimbang. Dan jangan sampai kita umat-umat Tuhan yang dimanapun berada, jangan sampai kita menyerahkan pikiran-pikiran kita, hati kita kepada keraguan-raguan ketika kita merasa saya telah menghidupkan, ya kan, tetapi tetap ada setiap masalah yang datang kepada saya. Kata mengasihi Kristus itu, jika kita mengasihi Kristus, jika kita mengenal Kristus, pencobaan, pengaruh-pengaruh setan akan semakin kuat dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita memberikan feedback yang baik, dikatakan, saya bacakan sekali lagi dalam Ulangan 5 ini, ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku, Tuhan tetap akan menyertai umatnya. Bahkan dikatakan memberikan kasih setia. Kita mengenal, kita mengetahui kasih setia Kristus itu kasih yang lebih besar. Bahkan dikatakan kasih seorang ibu saja hanya dapat mengimbangi sedikit. Kita tahu bagaimana kasih orang, akan tetapi kasih Kristus ini adalah kasih yang luar biasa. Jika kita ketulusan, jika kita tulus memberikan hidup kita, jika kita tulus mengasihi Dia dan berpegang kepada setiap perintah-perintahnya. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah bimbang hatimu, kasih setiaku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Bukan hal yang biasa, bukan hal yang kecil lagi ketika kita merasa diri kita ragu. Akan tetapi dalam renungan firman Tuhan kali ini, saudara-saudara sekalian, kita diharapkan mengarah kepada penyerahan diri yang tulus kepada Kristus. Dan kita jika kita mengarahkan kasih ketulusan kepada Kristus, itulah tandanya kita sebagai orang percaya yang telah mengenal Kristus.
4: Katakan jika kita mengenal Kristus, kita akan menuruti perintahnya, kita akan mengasihinya, dan kita akan merasakan bagaimana feedback yang akan kita terima jika kasih kita kepada Kristus adalah kasih yang tulus sebagai kasih yang luar biasa kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, demikianlah mungkin firman yang saya bisa dengar, kita bisa dengarkan pada malam hari ini. Semoga firman ini menjadi penguat kita setiap saat dimanapun kita berada. Ketika kita lemah, katakan, oh saya memiliki Kristus, saya harus hidup seperti Kristus yang tidak jatuh dalam keraguan. Ketika kita lemah, kita mengingat bahwa kasih Kristus ada pada kita. Ketika kita hampir lemah, kita harus mengingat bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Kristus ada bersama kita. Akan tetapi dikatakan feedbacknya dari kita adalah kita harus memberikan kasih yang tulus kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk mengakhiri firman ini, kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah meyakinkan kami bahwa dalam kehidupan kami, ya Tuhan, banyak memang setiap pencobaan. Akan tetapi, Engkau menuntut kami memberikan kasih yang tulus kepada Kristus, dan kasih Kristus akan menghampiri kami dan menyertai kami. Ya Tuhan, dalam firman-Mu juga mengatakan, jika kami mengasihi Engkau, semakin banyak Tuhan pencobaan dalam hidup kami. Akan tetapi, itulah ujian yang diberikan kepada iman kami, agar kami tetap menguatkan iman kami, memberikan kasih kami kepada Kristus. Dan itu akan menjadi terang kepada jalan kami dan juga kepada jalan banyak orang lain. Ya Tuhan, berkati pemirsa-pemirsa yang telah mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Berkati dalam pekerjaan, kesehatan, seluruh yang mendengarkan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih para pendengar. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.

0: mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-29 Agustus tahun 2026 untuk rangkaian program Bogor Malam ini, pendengar ya. Dan menjadi segmen pembuka ada Ruang Komunitas. Kali ini kita akan bahas soal komunitas dengan komunitas hobi dengan biaya termahal di dunia ya. Karena ketika hobi menjadi gaya hidup para miliarder gitu ya. Kita tahu bahwa bagi sebagian orang hobi adalah cara sederhana untuk mengisi waktu luang. Namun bagi kelompok masyarakat super kaya, hobi bisa berkembang menjadi sebuah gaya hidup dengan biaya yang luar biasa besarnya gitu ya. Mereka tidak sekedar membeli perlengkapan untuk bersenang-senang, tapi juga membangun koleksi, kemudian memiliki fasilitas pribadi, bahkan menyewa tenaga profesional untuk membentuk komunitas eksekutif di seluruh dunia gitu ya. Dan apa saja kira-kira gitu ya komunitas-komunitas tersebut, nanti kita akan bahas lengkap tentunya di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tuned.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, lantas komunitas apa saja begitu ya yang memiliki biaya termahal di dunia pendengar? Yang pertama adalah komunitas pemilik superyacht ya. Salah satu kandidat terkuat untuk komunitas hobi paling mahal di dunia adalah komunitas superyacht ya. Memiliki yacht besar bukan hanya tentang membeli kapal ya. Pemilik harus memikirkan biaya kru, bahan bakar, perawatan, asuransi, kemudian juga marina, keamanan, serta renovasi ya. Nah, harga superyacht sendiri itu ya dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar, dan beberapa kapal bahkan memiliki fasilitas seperti helipad, kolam renang, spa, bioskop, gym, dan juga ruang hiburan ya. Dan biaya operasionalnya juga nggak main-main, ini dapat mencapai sekitar 10 hingga 15% dari harga kapal setiap tahunnya ya. Dan komunitas ini juga menjadi tempat bertemunya para miliarder, pengusaha, dan juga tokoh terkenal. Mereka mengikuti berbagai acara pelayaran dan juga perlombaannya di berbagai negara ya. Dan skala kekayaan komunitas ini terlihat dari kapal-kapal milik miliarder dengan teknologi yang luar biasa ya. Beberapa superyacht modern memiliki nilai ratusan juta dolar dan dilengkapi fasilitas yang menyerupai hotel bintang 5 yang dapat bergerak di lautan, pendengar ya. Luar biasa banget ya. Kemudian lanjut ke komunitas berikutnya ya. Bagi orang biasa, pesawat adalah alat transportasi. Bagi sebagian miliarder, pesawat pribadi justru menjadi bagian gaya hidup dan hobi. Betul banget pendengar ya. Yaitu komunitas pemilik jet pribadi ya. Nah, harga jet bisnis bekas ini berkisar dari sekitar 1 juta US dollar ataupun puluhan juta dolar ya. Sedangkan jet baru kelas atas dapat mencapai sekitar 80 juta US dollar atau lebih ya. Setelah membeli pesawat, pemilik masih harus membayar pilot, kemudian kru, hanggar, perawatan, bahkan hal-hal lainnya, perintilan-perintilan lainnya ya, seperti biaya operasional dan bahan bakar ya. Dan menariknya ya, survei Forbes ini terhadap miliarder menemukan bahwa jet pribadi merupakan salah satu kemewahan yang paling sering dianggap sulit untuk ditinggalkan ya. Sebagian responden bahkan menganggap bahwa pesawat pribadi bukan sekedar simbol kemewahan, tapi alat untuk menghemat waktu gitu ya. Dan komunitas penerbangan private biasanya juga sangat eksklusif karena anggotanya dapat bertemu di berbagai acara aviasi, kemudian lunch ya, klub penerbangan, dan juga destinasi wisata kelas atas pendengar ya. Gila banget tuh ya. Gak kebayang biayanya bakal seberapa begitu ya. Nah, itu baru dua, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kita lanjutkan ke komunitas berikutnya. Ada komunitas kolektor mobil klasik dan supercar ya. Mobil bagi kolektor kelas atas bukan sekedar alat transportasi ya. Mobil tentu dapat dianggap sebagai karya seni ya, bagian dari sejarah sekaligus aset koleksi. Dimana komunitas kolektor mobil klasik biasanya memburu kendaraan langka dengan jumlah produksi terbatas. Kemudian nilainya dapat meningkat sangat tinggi apabila mobil tersebut memiliki sejarah uniknya dan pernah dimiliki tokoh terkenal ya, atau memiliki spesifikasi yang sangat langka. Selain harga pembelian, kolektor juga harus membayar biaya restorasi, penyimpanan khusus, asuransi, perawatan mesin, serta transportasi ke berbagai pameran dan lelang ya. Dan koleksi mobil klasik juga termasuk salah satu aktivitas yang populer di kalangan orang dengan kekayaan sangat tinggi gitu ya. Data yang dikutip Fortune the New World ya, ini menempatkan koleksi mobil klasik sebagai salah satu hobi yang populer di kalangan individu dengan kekayaan yang begitu besar pendengarnya. Kemudian ada komunitas polo dan olahraga berkuda ya. Polo sering disebut sebagai sport of king ya, karena sejarah yang panjang di kalangan bangsawan dan kelompok elit. Biayanya tidak berhenti pada keanggotaan klub, di mana pemain serius dapat membutuhkan beberapa kuda untuk bertanding, dan kuda polo berkualitas tinggi dapat berharga puluhan hingga ratusan ribu dolar. Dan selain itu terdapat biaya pelatih, dokter hewan, kemudian kandang, transportasi, perlengkapan, serta perjalanan mengikuti turnamennya. Dan inilah yang membuat komunitas polo berbeda dari olahraga biasa ya. Untuk benar-benar berada di level kompetitif, seorang membutuhkan konsisten dengan pendukung yang begitu besar pendengarnya. Kemudian ada juga komunitas kolektor seni langka ya. Koleksi seni juga merupakan salah satu hobi yang dapat menghabiskan uang dalam jumlah fantastis ya. Pada pelelangan ataupun para kolektor kelas atas ini dapat menghabiskan jutaan dolar untuk satu lukisan ataupun patung ya. Dan salah satu contoh paling terkenal adalah Salvator Mundi yang terjual sekitar 450 juta US dollar dalam lelang ya. Namun membeli karya seni hanyalah awal. Kolektor juga harus memikirkan autentikasi, keamanan, kemudian penyimpanan dengan pengaturan suhu dan kelembapan yang sesuai, kemudian asuransi serta biaya transportasi ya. Dan komunitas kolektor seni juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Lelang, pameran internasional, galeri eksklusif ya, dan juga acara private menjadi tempat bertemunya para kolektor dari berbagai negara pendengar.

Ya pada akhirnya tidak ada sebenarnya jawaban mutlak mengenai komunitas hobi paling mahal di dunia ya. Namun jika dilihat dari kombinasi harga, aset, kemudian biaya operasional dan tingkat eksklusivitasannya, ya komunitas super yacht dan juga penerbangan private berada di antara yang paling ekstrim pendengar ya. Dan di mana yachting dapat membutuhkan investasi ratusan juta dolar, sementara jet pribadi dapat menghabiskan puluhan juta dolar hanya untuk pembelian dan juga pembuatan biaya operasional yang besar setiap tahunnya pendengar ya. Baik, kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini komposisi lagu-lagu Indonesia Timur kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda pendengar ya. Dan juga kami punya informasi-informasi menarik. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kita masih di Raga Musik Daerah untuk kategori lagu-lagu Indonesia Timur terbaik pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda ya. Sambil kali ini kita bahas soal kampung di atas pohon di Papua ya. Dimana di tengah lebatnya hutan Papua terdapat sebuah kehidupan yang sangat unik dan menarik perhatian dunia, yaitu kampung di atas pohon milik suku Korowai ya. Di mana rumah-rumah mereka dibangun di atas pohon dengan ketinggian yang dapat mencapai puluhan meter dari bawah ya. Dan rumah-rumah tersebut tampak seperti berada di tengah-tengah kanopi hutan ya. Dan suku Korowai ini merupakan salah satu masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan Papua. Salah satu ciri khas kehidupan mereka adalah rumah tradisional yang dibangun di tinggi di atas pohon ya. Dan rumah ini umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam seperti batang dan juga cabang pohon, rotan serta daun untuk bagian atap ya. Dan pembangunan rumah membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan khusus ya. Masyarakat harus memilih pohon yang kuat dan kemudian membuat lantai, dinding serta atap dengan bahan alami. Rumah yang tinggi tersebut ini bukan

bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi bagian penting dari cara masyarakat Korowai menyesuaikan diri dengan lingkungan hutan ya. Dan mengapa begitu ya? Rumah dibangun sangat tinggi, ada beberapa alasan yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat ya. Ketinggian rumah ini dapat membantu menjaga penghuni dari kondisi sekitar permukaan tanah ya, termasuk genangan air dan juga lumpur di wilayah hutan basah ya. Dan rumah tinggi juga dapat memberikan perlindungan serta pandangan yang lebih luas terhadap lingkungan sekitar ya. Dan selain itu, pembangunan rumah di atas pohon berkaitan dengan kondisi geografis tempat mereka tinggal. Hutan Papua memiliki medan yang sulit dan diakses antar desa yang terbatas begitu ya. Karena itu rumah pohon menjadi satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam yang telah mereka kenal selama turun-menurunnya. Dan meski sering disebut sebagai rumah di atas pohon tertinggi di dunia, ketinggian rumah Korowai sebenarnya tidak selalu sama ya. Beberapa rumah memang dapat dibangun sangat tinggi, tapi ketinggiannya bergantung pada lokasi, kebutuhan, dan juga kondisi pohon yang digunakan, pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal kehidupan sehari-hari di rumah pohon. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Ma. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Oh ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kangen kamu deh, sayang. Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk. Halo. Hey, Sob. Apa kabar nih? Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, Sob. Oke?
1: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
1: Kakak, awas!
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kehidupan masyarakat Kurawa ini sangat dekat dengan alam, dan hutan menjadi sumber penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari ya. Mereka dapat berburu, menangkap ikan, mencari sagu, serta mengumpulkan berbagai hasil hutannya. Dan aktivitas sehari-hari ini juga dilakukan bersama anggota keluarga dan juga masyarakatnya. Mereka membuat peralatan sederhana, mengolah makanan, merawat rumah, dan juga berpindah melalui jalur hutan serta sungai ya. Dan pengetahuan tentang tumbuhan, hewan, dan juga lingkungan ini diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Dan rumah pohon juga jadi tempat berkumpul dan beristirahat setelah melakukan aktivitas di hutan ya. Tangga ataupun pijakan yang dibuat dari batang pohon digunakan untuk keluar masuk rumah ya. Meskipun terlihat sederhana, rumah tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara kreatif ya. Dan kampung di atas pohon bukan sekedar tempat menarik untuk dilihat. Rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari budaya dan cara hidup masyarakat Kurawa yang berkembang dalam lingkungan hutan Papua. Dan di era modern, kehidupan masyarakat Kurawa juga mengalami perubahan ya. Kontak dengan masyarakat luar, perkembangan fasilitas, dan juga berbagai perubahan sosial membuat sebagian komunitas mengalami perubahan dalam pola tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, budaya Kurawa penting untuk dipahami dengan menghormati masyarakatnya dan tidak sekedar menjadikannya sebagai objek wisata ataupun tontonan pendengaran.

Ya, pendengar, kampung di atas pohon di Papua menunjukkan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Rumah tinggi suku Korawai memanfaatkan bahan-bahan alami sekaligus memberikan perlindungan dari kondisi hutan, ya. Di balik keunikannya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang diwariskan selama beberapa generasi, ya. Dan keberadaan rumah pohon Korawai ini mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Keunikan tersebut perlu dihargai, dilestarikan, dan dengan tetap menghormati kehidupan serta hak masyarakat adat yang menjadi bagian dari budaya tersebut, pendengar, ya. Baik, di tepat pukul 22 nanti kita akan bergeser ke segmen berikutnya di rangkaian program Bogor Malam ini. Kita akan masuk di Ruang Rindu, tapi sebelum itu kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti kita akan menikmati Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu Barat Oldies dan juga Indonesia Lawas di malam hari ini, ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak. Orang gila.

0: Lara,
1: Ranti,
0: Lara,
1: bangun,
0: Lara,
1: bangun
0: Wak.
1: Ranti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.

0: tidak perlu ibu.
1: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu nak.
0: Tidak.
2: Eh Lara, dari dulu
0: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
1: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
0: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
1: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini.
0: Ibu.
2: Sini, nak. Sini, nak. Sini. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya nak. Kamu berhak hidup bahagia nak.
1: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya Wak.
2: Iya nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Hendry datang. Tidak seharusnya Hendry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu Indonesia Lawas dan juga Barat Oldies di malam hari ini, pendengar ya. Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, I Love You ya, dari Sophie and Sophore ya. Di menit ke-37 lepas dari pukul 22, saya ingin menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Kita sapa dulu, ada Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang. Malam juga, kalau boleh minta lagunya Anggur Merah dari Lola Drakel, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satire Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Andri Dedung Putri. Selamat malam Kak, malam juga, minta lagunya Gwen Guthrie ya, yang You Touch My Life, dikirim buat yang lagi tugas aja dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Lanjut di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum Kak Aja.
0: Waalaikumsalam Tiara, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Siap
1: Mak. Baru pulang malam mingguan.
0: Baru pulang malam mingguan, mantap. Malam mingguan kemana tadi?
1: Jalan Kak.
0: Oh oke, okay. Jalan-jalan ya. Buat istirahat, lagu apa yang mau di request?
1: Rinduku Tiada Yang Tahu, ada gak Kak?
0: Rinduku Tiada Yang Tahu.
1: Dari Estorina.
0: Dari
1: Endang Estorina.
0: Endang Estorina ya, coba nanti kita carikan. Kalau gak ada apa gantinya?
1: Hilded Du Asper.
0: Lagunya siapa?
1: Hilded Du Asper, Wet Lion.
0: Dari Wet Lion.
1: Mana dong?
0: Dikirimnya buat siapa?
1: Ya, kirim buat Adam sama Umi, Arena di Bukiteng, Bang Julian, Abah Kismi, terus Mama Sundi,
0: ya.
1: Bang Calpung, terus Bang Boy, itu sama Bang Wahyu juga,
0: ya.
1: Terus semuanya itu deh.
0: Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ada Tiara di Jambu 2 yang baru pulang malam mingguan katanya ya. White Lion, kalau enggak tadi kita coba carikan dulu lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan ya. Menyapa kembali untuk yang lainnya, ada dari Ruang Rindu malam Bu Aga, malam juga Supasti sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dina Said di ATS mau request lagu Utaliku Mahua, Tersiksa Lagi Kalau Nggak Ready dari Nat King Cole ya, yang Unforgettable. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali. Siap, nanti insya Allah coba kita carikan lagunya ya. Baik, yang lainnya masih kita nantikan di 08 5x4200 untuk line WhatsApp. Boleh juga di line telepon di 02518312450. Yang mau chat di aplikasi RRI Digital juga boleh langsung di fitur live chatnya ya. Request lagu-lagu yang jadi favoritnya ya. Anggur Merah dari Lola Drakel. Kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, malam hari sering jadi waktu yang paling tepat untuk menikmati musik gitu ya. Dimana setelah aktivitas, suasana yang jadi lebih tenang membuat kita ingin mendengarkan lagu yang bisa memahami ataupun menemani pikiran kita untuk beristirahat gitu ya. Nah, tidak heran kalau banyak orang membeli lagu-lagu lawas sebagai teman untuk menikmati malam ya. Dan lagu-lagu lawas memiliki daya tarik tersendiri ya, meskipun sudah dirilis puluhan tahun lalu gitu ya. Nah, banyak lagu yang tetap terasa dekat dengan pendengarnya hingga sekarang ya. Dan juga melodi yang sederhana, lirik yang kuat, dan juga nuansa nostalgia membuat lagu-lagu tersebut cocok diputar ketika suasana malam mulai terasa sunyi ya. Dan dibalik itu semua ada beberapa genre yang sepertinya populer gitu ya, diputar ataupun dinikmati di malam hari gitu ya. Yang pertama ada genre pop lawas ya, menjadi salah satu pilihan favorit untuk playlist malam hari gitu, yang dinikmati kebanyakan orang ya. Lagu-lagu pop lawas biasanya memiliki melodi yang mudah diingat, lirik yang bercerita tentang cinta, kehidupan maupun juga kenangan ya. Dan musik pop lawas juga bisa dibilang cocok didengarkan ketika sedang bersantai di kamar dan membaca buku ataupun sekedar menikmati suasana malam ya. Dan selain itu, bagi yang menyukai musik dengan karakter lebih kuat, rock klasik ini bisa jadi pilihan menarik gitu ya. Lagu-lagu rock dari era terdahulu memiliki permainan gitar yang khas, vokal yang berkarakter, dan juga energi yang tetap terasa meskipun dimainkan di malam hari ya. Dan rock klasik juga ya, cocok untuk menemani perjalanan malam ya. Musiknya dapat memberikan suasana yang lebih hidup tanpa menghilangkan kesan nostalgia ya. Dan menurut Anda apa pendengar? Genre musik lainnya yang sekiranya cocok begitu ya untuk kita nikmati di malam hari ini selain daripada dua tadi gitu ya, pop dan juga rock klasik ya. Oke. Okay. Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Ada selamat malam bahagia dari Bu Siti Haryati di Cewaringin, minta diperkenalkan lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi untuk Bahagia. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra serta Pak Ahmad katanya ya. Siap. Jangan sampai tiga kali. Coba nanti kita carikan lagunya ya. Jangan sampai tiga kali. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada siapa nih? Dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Bornuk Hutauruk yang Rinai Hujan. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya Iwan Fals yang Perempuan Malam ya. Dikirimnya buat semuanya aja deh. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Oke, baik. Coba kita carikan lagunya di malam hari ini, semoga bisa terputar semua. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya yang bergabung baik di line WhatsApp, di fitur Live Digital maupun juga di line telepon di 02518312450. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, genre musik jazz juga jadi genre musik yang sering dinikmati di malam hari gitu ya. Karena jazz merupakan genre yang sangat identik dengan suasana malam ya. Alunan piano, saksofon, bass, dan juga drum yang lembut mampu menciptakan suasana hangat dan elegannya. Dan jazz lawas juga sangat cocok untuk mereka yang ingin menikmati malam dengan suasana santai ya. Dan genre ini juga sering jadi pilihan ketika seorang ingin bekerja, kemudian membaca ataupun menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik ya. Kemudian soul dan R&B yang klasik ini menawarkan perpaduan antara vokal yang emosional, musik yang terasa hangat ya. Dan juga banyak lagu dari genre ini berbicara tentang cinta, kerinduan, dan hubungan manusia ya. Karena memiliki nuansa yang emosional, soul dan juga R&B sangat cocok diputar malam hari ya. Terutama ketika ingin menikmati musik sambil mengingat seorang ataupun sebuah kenangan pendengar.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruanganmu yang mana, Yo?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini, ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Bagi pendengar, kita berada di penghujung persahuan kita untuk edisi kali ini, yang artinya gelaga biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantau sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikian saudara pendengar Serana, acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Para pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di akhir pekan ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Senang sekali rasanya Alif Dayita kembali menemani Anda mengawali akhir pekan di penghujung bulan Agustus pendengar ya. Sebentar lagi kita akan berganti bulan dan tidak terasa juga kita sudah menjalani separuh tahun 2026 pendengar. Memang masih ada sekitar ya 4 bulan lagi ya, berarti September, Oktober, November, Desember ya, 4 bulan lagi untuk menuju akhir tahun. Tetapi semoga semangatnya masih terjaga, api semangatnya di tahun 2026, karena masih banyak agenda yang akan dilakukan di tahun ini, termasuk juga nantinya di bulan September, bulannya radio mendengar ya. Siapa yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan kami hadirkan di hari di bulan radio ya, tepatnya nanti untuk memperingati juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia pendengar. Dan untuk pagi ini, Bogor pagi ini seperti biasa akan kami awali dengan segmen Mutiara Pagi pendengar, lagu-lagu religi untuk menemani Anda mengawali hari Minggu dengan penuh semangat dan juga keberkahan pendengar ya. Dilanjutkan nantinya dengan rangkuman sepekan warta berita RRI Bogor. Kemudian pada pukul 7 nanti akan ada warta berita sentral dari pusat pemberitaan RRI di Jakarta pendengar. Dan jangan lupa nanti di penghujung kebersamaan kami hadirkan siaran langsung kebaktian hari Minggu pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan simak bersama untuk mengawali Bogor pagi ini, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Farhan, membawakan Quran surat Yunus ayat 54.

Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga? Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Nuhun Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksem mangge.
3: Maulia telae.
1: Matur nuhun.
4: Terima kasih.
5: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini, sebuah ruang untuk menyejukkan hati dan menambah bekal kita menjalani hari. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahas tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menghadirkan sifat jujur, amanah, sabar dan kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, Ustadz Dadan Bayahaki. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat selalu Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah, sehat juga Kak.
0: Baik, pendengar Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun juga mungkin sekadar curhat begitu ya di seputar tema ini melalui nomor interaktif kami di 081 5 kali 4 200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Jadi kita mari mulai saja Pak Ustadz, mangga untuk materinya, silahkan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, para pendengar RRI Pro 1 Bogor yang insyaallah Allah berikan rahmat ya, yang insya Allah diberikan kebahagiaan sampai hari ini. Mari kita masuki sharing kita hari ini dengan mengangkat sebuah tema meneladani akhlak Rasul, sekaligus di situ memiliki makna meneladani ya atau mengikuti perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, akhlak, sering kita dengar kata-kata akhlak ya, maka terlintaslah kata jujur, kemudian adil, kasih sayang, kesabar, rendah hati, sopan santun dan lain sebagainya. Artinya akhlak itu adalah merupakan perpaduan daripada sikap dan perilaku ya, hasil proses internalisasi berbagai macam nilai ya, sehingga membentuk sebuah cara pandang, cara berpikir ya, yang menghasilkan sebuah perilaku sehari-hari ya. Ketika sikap itu ada dalam sebuah respon cara pandang saja, namun ketika menjadi perilaku ya, itu adalah wujud daripada sikap. Nah, akhlak itu merupakan perpaduannya. Ketika kita memandang sebuah cara pandang yang baik, maka akhlak yang baik kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu pun akhlak yang baik. Ada orang punya cara pandang yang baik ya, orang pintar misalkan, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ia cara pikirkan ya, maka itu pun walaupun cara pandangnya baik ya, dia mungkin hanya punya lisan saja, lahu lisanun wala qalbun, dia hanya punya lisan tapi tidak punya hati ya, maka kata-katanya bagaikan mutiara yang bisa menyesatkan. Jadi artinya akhlak di sini adalah perpaduan dari cara pandang seseorang, hasil proses internalisasi berbagai macam referensi ya, kemudian kajian, pendengaran, penglihatan ya, sehingga menjadi perilaku sehari-hari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan ya dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat-sangat agung. Saking agungnya para pendengar ya, kita sebagai manusia sulit dan nyaris mustahil mengikuti akhlak Rasul secara sempurna. Mungkin kita hanya serpihan-serpihan saja ya, baginda Rasul presiden, baginda Rasul dia adalah pimpinan perang, baginda Rasul ekonom, baginda, dan seterusnya. Jadi yang ada di dalam diri Rasul itu sangat komplit, sehingga dalam 23 tahun dia bisa merubah ya masyarakat jahiliyah ya menjadi masyarakat madani. Tentunya ini atas dasar bimbingan Allah ya. Kemudian dia terus diarahkan ya, sehingga diberikan petunjuk berupa Al-Quran ya. Maka kesempatan ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi sebenarnya sampai sejauh mana kita bisa mengikuti akhlak Rasul, ya. Para pendengar sekalian, kita tahu bahwa Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kalinya pada 17 Ramadan 610 Masehi, ya. Kemudian kerabatnya mengikuti, ya, yaitu Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair, Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas dan seterusnya. Sehingga itulah dikatakan as-sabiqun al-awwalun. Nah, inilah para pelopor manusia-manusia, orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah yang kemudian memberikan contoh akhlak yang terbaik. Sehingga dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak kita sudah baik. Kenapa? Karena manusia diberikan akal dan pikiran. Maka Islam berfungsi sebagai dua sisi. Pertama, nilai konfirmatif, ya, ajaran Islam itu. Yang kedua, nilai informatif. Artinya tanpa Islam manusia bisa berpikir, ya, yaitu yang namanya konfirmatif. Ketika manusia berpikir baik, ajaran Allah mengukuhkan bahwa memang Anda benar, ya. Namun ada hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, itu namanya fungsi informatif, ya. Makanya puncak daripada kenikmatan tertinggi itulah nikmat iman dan Islam. Tapi sebelumnya adalah nikmat akal, sebelumnya adalah nikmat panca indera, sebelumnya adalah nikmat naluri. Ya, maka tingkatan-tingkatan itu harus kita lewati. Kita harus memiliki empati, kita harus menggunakan akal yang tinggi, dan puncaknya untuk membimbing akal itu adalah tentu dengan iman dan Islam, ya. Maka selama 23 tahun Masya Allah Nabi sudah bisa membawa masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu tidak tahu bodoh, artinya orang-orang yang jahiliyah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi digambarkan oleh Nabi ketika kita bertemu orang masyarakat-masyarakat yang tidak tahu jahiliyah, ya, jahil bahkan, qalu salama, doakan. Maka begitu perjuangan Nabi disakiti, diteror, ya, dilempari. Kata malaikat, ini aku akan hancurkan, jangan. Ya, dia tidak tahu, dia belum paham. Nanti ketika dia paham pun, nanti anak-anak keturunannya pasti dia akan mengikuti. Oleh karena itu, Masya Allah, ya, berbuat baik kepada orang yang baik biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahil, itulah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, ya. Ia mengasihi orang-orang yang jahil, tahlumu aman jahila. Ya, kuatu toman haram, maka memberi orang yang menghalangi engkau. Jadi kita sudah sangat paham sekali. Artinya puncak daripada akhlak Nabi itu betul-betul dia sebagai manusia, tapi dia juga sebagai Rasul yang membawa wahyu. Nah, ketika kita ingin meneladani baginda Rasul sekaligus perjuangannya, ya. Tadi saya katakan kita mungkin hanya bisa hanya sebagai serpihan-serpihan kecil saja. Ya, karena apa? Ya karena Rasul Nabi, ya, dibimbing. Jangankan Rasul deh, kita turunkan aja ke para syuhada, ya, para pejuang-pejuang yang mati di jalan Allah. Bagaimana kita mencontohnya? Turunkan lagi saja, ya, ke para aulia. Bagaimana dia sudah menghilangkan sifat egonya? Kita turunkan lagi ke para ulama lah. Para ulama yang membuat karya-karya dan hidupnya dicurahkan untuk Islam. Nah, maka kita mungkin mudah-mudahan di level orang yang soleh, solehat. Apa itu? Ya, orang soleh masih suka salah. Ya, makanya kata Nabi, ya, setiap manusia itu suka berbuat salah. Dan orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang bertobat. Ya. Maka ketika kita akan membahas meneladani perjuangan Rasul, itu sangat paket-paket yang sangat tidak akan habis-habisnya. Sisi mana yang akan kita teladani? Seluruhnya, ya. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Makanya kata Allah, ya, fattaqullah mastata'tum. Silakan Anda bertakwa ya semampu kalian sesuai dengan profesi kalian. Ya, malu 'ala makanatikum. Ya. Jadi misalkan sebagai seorang presenter misalkan di sini, ya mungkin itu jalan surganya. Ya orang yang sehari-hari bekerja di bangunan itu mungkin jalan surganya dan seterusnya. Namun ya ada dasar-dasar patokan-patokan. Makanya ulama merapihkan, ya merapihkan cara berperilaku kita dengan muncul ya nilai-nilai keilmuan. Ada yang kita tahu ada rukun Islam, ada rukun iman, kemudian ada ihsan. Kemudian kita mempelajari itu dalam rangka merapihkan supaya kita berbenah diri dalam tatanan ilmu pengetahuan. Sebab kalau kita langsung mencontoh Rasul, ya itu sangat-sangat berat. Mana yang harus kita contoh? Makanya ketika diturunkan oleh para ulama dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, ada orang yang ahli misalkan di dalam ahli bahasa, ahli fikih, ahli hikmah segala macam, mungkin dia fokusnya di situ dan insya Allah dia akan mendapatkan jalan pintu surganya di situ. Seperti itu. Ada yang mencurahkan dalam bidang ekonomi, ya sehingga muncul ekonomi Islam. Ada yang mencurahkan di dalam bidang kesehatan, ke dokter segala macam. Ya. Jadi para pendengar sekalian, ya untuk meneladani perilaku Rasul, ya. Mungkin seperti tadi fattaqullah mastata'tum, kita kembali apa profesi kita ya. Kemudian kita lakukan yang terbaik ya. Paling tidak beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam keseharian. Minimal patokan yang bertemu akhlak kita, sebab akhlak itu bisa akhlak dengan Allah. Pertemuan dengan Allah jangan sampai disia-siakan. Sebab itu yang betul-betul diamanatkan. Apa itu? Yaitu salawat tul khams, yaitu salat lima waktu. Itulah akhlak kepada Allah. Jadi barang siapa yang sudah rindu cinta untuk berjumpa dengan Allah satu hari lima kali ya, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ya maka cukuplah itu menjadi pintu-pintu taubat. Ya subuh, kemudian ke zuhur, di tengah-tengah mungkin kita berbuat salah, ya kemudian kita sholat, istighfar, qobliyah ba'diyah, kita kehidupan lagi, ya kemudian ketemu asar, kemudian sholat lagi, ya kemudian kita aktivitas lagi ketemu maghrib, ya. Mungkin itu salah satu patokan yang bisa kita lakukan. Kemudian apa lagi? Ya kita kembali kepada kaki kita injak di mana. Oleh karena itu saya akan mengambil salah satu aja yang harus kita bisa tebarkan ketika kita memiliki bidang kita masing-masing. Satu nilai misalkan menebarkan kasih sayang. Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi niscaya tidak akan disayangi. Nah, sehingga ketika apapun profesi kita munculkan sebuah nilai empati, kemudian membangun sebuah kebersamaan sehingga muncul kasih sayang. Nah, sehingga enak loh diperhatikan, perhatikanlah orang lain. Enak loh kita dihormati. Ya kehormatilah orang lain sebagaimana kita menikmati itu. Ya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayang oleh siapa saja yang ada di langit. Hadis Tirmizi. Ya Anas ya, wakil wa kabir warhami sagir turafiqni fil jannah. Wahai Anas, kata Nabi, ya hormati yang lebih tua dan sayang yang lebih muda, maka kau akan menemuiku di surga. Itu hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis Muslim dikatakan mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru jasadi kullih bisahr wal huma. Perumpamaan sesama kaum muslim dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan itu adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota merasakan sakit, maka akan membuat seluruh tubuh terjaga dan merasakan sakit itu pula, merasakan demam. Kemudian la tanza'ur rahmatu illa min syaqiya. Ya. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali orang-orang yang sengsara. Jadi orang yang tidak menebarkan kasih sayang sebenarnya dialah miskin ya daripada nilai-nilai spiritual. Para pendengar sekalian, ya banyak lagi hal-hal yang bisa diungkap ya. Paling tidak satu hal aja, kasih sayanglah kita tumbuhkan di antara kita apapun profesinya. Mudah-mudahan ketika kita meneladani kasih sayang Rasul, kita menjadi pengikutnya gitu ya. Satu aja kita, insya Allah akan menebarkan ke yang lainnya. Nah, dari nilai kasih sayang itu, maka pelajaran yang bisa kita ambil ya adalah bahwa sesungguhnya kita sedang menjaga diri kita loh. Kita sedang menjaga keluarga kita loh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi artinya satu saja pribadi Rasul yang dicontoh ya, sebenarnya kita sedang menyayangi anak kita, sedang menyayangi keluarga kita ya. Ma akraman nisa illa karimu ma ahanahunna illa la'im. Suami yang baik adalah suami yang memuliakan istri. Suami yang hina adalah suami yang menghinakan istri. Bayangkan satu aja pribadi Rasul misalkan kasih sayang ya. Padahal nanti ada lagi banyak. Ada jujur, ada adil, ada sabar, ada rendah hati ya. Kemudian ada amanah, ada menjaga lingkungan. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Dan mudah-mudahan dari satu nilai kasih sayang ini, yuk kita bangun sebuah kebersamaan, bahkan sebuah peradaban. Bahkan kita bisa mengajak persaudaraan sesama muslim, mungkin di luar muslim juga kita bisa berkasih sayang dalam tataran muamalah dan sosial. Karena apa? Ya karena ketika kita memiliki nilai-nilai kasih sayang yang merupakan cerminan daripada wujud cinta Allah dan Rasulnya, itu akan mengantarkan kepada kemaslahatan umat. Masya Allah, ini baru kasih sayang saja ya. Sementara Masya Allah banyak sekali akhlak-akhlak Rasul yang bisa kita pelajari. Itu mungkin nanti kita bisa sharing ya.
0: Baik. Dan itulah tadi materi yang sudah disampaikan. Karena memang kalau berbicara tentang akhlak Rasulullah, tadi seperti yang sudah Pak Ustadz sampaikan, banyak sekali. Ini baru dibahas tentang kasih sayang ya Pak Ustadz.
1: Dan
0: ya,
1: itu pun belum selesai.
0: Dan itu pun belum selesai. Nanti masih mungkin di edisi berikutnya bisa kita perjelas lagi. Begitu ya Pak Ustadz ya. Karena mungkin kalau membahas akhlak Rasulullah tuh Masya Allah sekali ya.
1: Episode
0: yang tidak akan selesai, betul ya. Dan kita akan mulai bacakan yang sudah masuk di WhatsApp, Pak Ustadz. Assalamualaikum dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara.
1: Ini ya, langganan.
0: Dari sehat Pak Onoy ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu untuk Pak Onoy. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang secara alamiah sudah ada dalam diri manusia dan tinggal bagaimana kita memahami serta mempraktekannya? Ini pertanyaan pertama nih Pak Ustadz ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kemudian kita memahami hubungan antara akhlak, psikologi dan ajaran agama, dan ketika terjadi perilaku yang menyimpang, bagaimana seharusnya kita menyikapinya dengan bijak? Dan terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz, ini pendengar setia.
0: Pendengar setia ya. Betul.
1: Saya menyapa sekali lagi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Islam itu turun secara konfirmatif dan informatif. Artinya mereka orang-orang yang di luar Islam pun dia bisa berbuat baik, ya. Punya nggak teman yang non Muslim yang baik gitu? Kan punya mungkin ya, ya. Bahkan bisa lebih baik dari teman ya, dari teman kita. Ada seperti itu. Artinya bahwa setiap manusia tuh punya potensi kebaikan. Inna hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kemudian dia imma syakiran imma kafuran. Dia bisa saja kufur dan bisa saja bersyukur. Nah, jadi bahkan wa nafakhtu fihi min ruhihi, dan aku tiupkan ya, wa nafakhtu fihi min ruhku, kata Allah, wa ja'alakum sam'a wal absar. Jadi kita membawa nilai-nilai sifat ketuhanan ya, di mana Allah pencipta ya, maha pencipta, maka kita juga bisa menciptakan ya. Allah juga maha kasih sayang yang luar biasa. Hanya satu yang Allah berikan kasih sayang di dunia ini, sementara 99 nanti akan Allah berikan. Nah, jadi artinya sifat-sifat kebaikan itu sudah ada pada diri manusia ya. Kemudian di dalam diri manusia pun kan diciptakan dari sesuatu yang sangat hina manusia ya, dari tanah, kemudian dari air yang memancar, maka di situ juga ada potensi keburukan ya. Maka kenapa kita istighfar, ada loh kita punya otak jahat tuh apa namanya?
0: Otak jahat.
1: Tapi pas waktunya astagfirullahaladzim. Nah, ada kan gitu, hati kita itu berbolak-balik ya, sering berubah-ubah. Nah, makanya kenapa kita harus dibimbing oleh ajaran supaya kita sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Dipancegkan ya, dikuatkan, ditetapkan di dalam kebaikan. Ya, sebab apa buktinya kita juga punya potensi kejelekan? Ya, setiap kita punya salah, setiap kita bisa marah ya, setiap kita punya emosi, tapi harus diatur dong emosinya. Setiap kita inginnya menang sendiri ya, tapi kali-kali kita harus coba, kalau ingin menang sendiri dalam rumah tangga kan repot, atau ingin menang sendiri, tapi kan kita enak kalau menang gitu, masa mau menang terus gitu kan. Ya, kita juga betul-betul ya terasa ketika pengen loh kita berbuat maksiat gitu ya. Pengen loh kita, kenapa? Karena kemaksiatan itu indah gitu, nggak usah punya moda
0: gitu. Enak gitu,
1: gitu
0: ya, enak rasanya gitu.
1: Ya siapa, makanya ketika ada acara-acara yang membawa bukan kepada kebaikan itu gampang banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kajian, kunian di masjid segala macam, makanya sekarang kemasan-kemasan dakwah kajian itu ya dikemas supaya ada orang merasakan enak, nikmat ya, tapi juga merasakan
0: manfaatnya
1: ya,
0: juga
1: manfaatnya yang luar biasa ya. Nah, jadi secara alamiah itu bisa dipraktekkan kedua-duanya. Bahkan ya orang-orang barat sering mengatakan maaf, terima kasih, maaf, terima kasih. Itu kan ajaran maaf, disiplin itu ajaran Islam. Mereka semua melakukan, berarti kan ada karakter-karakternya. Tapi kenapa? Ya dia satu aja sebenarnya. Ya seperti di Amerika kan, kita pernah dengar itu ketika di depan rumahnya itu suka ada telur-telur bebek ya. Itu yang liar, itu dia gak berani ngambil loh. Ya, bahkan saya punya saudara misalkan di Amerika, itu banyak telur. Diamin kenapa? Diamin aja. Itu kan punya negara, itu kan islami banget gitu ya. Kemudian kalau ada pohon-pohon, kemudian ada kolam segala macam yang itu gak berani mereka ngambil ikannya. Itu kan akal pikiran mereka untuk menjaga lingkungan luar biasa. Kemudian hubungan akhlak, psikologi, ya tadi dengan ajaran Islam dan penyimpangannya seperti tadi, bahwa akhlak itu adalah merupakan persatuan ya, perkumpulan, atau ketika akhlak yang baik dia sudah mampu merasakan empati, berarti artinya dia paham akan nilainya psikologi orang. Jadi artinya ketika bertemu dengan orang yang kecil, orang yang besar, orang yang berbagai macam hal, dia bisa menentukan di kol lima kol makom, walikul lima kol makom, di mana ada tempat, di mana itu ada kata, ya di mana kata ada tempat. Ya. Makanya dikatakan sebagai kita sebagai pendakwah atau kita sebagai orang tua, ya selain kita mengaji, ya kita harus belajar baca-baca buku juga. Maka begini, saya sering mengatakan begini, kita punya anak tuh kita bukan mendidik anak, bukan, tapi kita dididik anak. Loh, kita harus bagaimana sih belajar psikologi anak, baca buku gitu. Kita punya istri bukan mendidik istri, kita didik istri. Kenapa? Loh, kok istri cemburu sih? Kenapa? Oh, kita harus belajar dengan kehadiran istri gitu. Kita jadi pemimpin, ya kita harus belajar bagaimana memimpin dan seterusnya. Jadi intinya adalah belajar bukan saja psikologi. Di situ juga ada ada komunikasi, ada psikologi, kemudian ada pelajaran-pelajaran lain sebagai pendukung ya untuk bisa membangun akhlak. Ada sosial, ya paham tentang ilmu sosial, psikologi massa. Itu adalah dukungan dari berbagai macam pengetahuan sehingga akan menghasilkan akhlak yang baik ya. Terima kasih Pak Ono. Jadi semakin banyak dukungan ilmu yang diinternalisasi dalam pikiran dan hati, maka itu akan mewujudkan akhlak yang lebih. Nabi gimana? Nabi memang sudah sempurna adonan. Nabi sudah adonannya calon nabi, adonan luar biasa. Makanya sejak kecil bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, kakeknya segala macam. Dia betul-betul dibimbing oleh wahyu. Itu mungkin
0: dari Pak Onoy. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Onoy di Ciparigi. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Selanjutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pak Kiai, assalamualaikum. Kita sebagai umat muslim harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sedikit yang akhlaknya rusak, segala macam cara dijalani yang tidak baik dan perbuatannya itu dilarang agama. Bagaimana dengan orang yang seperti itu, Pak Ustadz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita tidak tahu akhir episode seseorang. Nah, yang jadi fokus adalah kita. Nih gini, kalau ada 1000 orang yang sholat atau ikut kajian, 1000 orang yang berjajar dalam saf sholat, maka kita diantaranya itu. Ya, jika ada 100 orang, kita ada nggak di situ? Kita ada. Jika ada 10 orang, kita di situ ada. Jika 1 orang, kita orangnya lah. Jadi artinya bahwa kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang yang rusak, yang apa segala macam, yang bejat. Kita tidak tahu ujungnya, ya. Artinya, ya, dikatakan di dalam surat Al-Furqan kan, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'ala ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salaam, doakan saja, ya. Dan Allah pun tidak langsung mengazab. Ya, orang dosa langsung juga udah habis kita. Habis kita. Tapi kalau kita menjadi pendidik, kadangkala hukuman itu senang banget, ya. Hukum anak, ya. Padahal Allah juga tidak sekonyong-konyong menghukum. Maka Allah itu punya sifat jamaliyah dan jalaliyah. Jamaliyah Allah itu rasa cinta kasih sayang Allah dengan menebar kasih sayang. Jalaliyah Allah itu Allah yang maha gagah kuasa menghukum. Dan Allah itu yang dimunculkan itu apa? Jamaliyah. Maka kata Nabi, ditunggu tobat orang-orang yang berbuat maksiat siangnya, bertobat di malamnya. Ditunggu orang-orang yang berbuat maksiat malamnya untuk tobat di siangnya. Ya, artinya doa selalu kita sampaikan, syukur ya kita tancapkan, alhamdulillah kita tidak seperti dia. Mudah-mudahan di akhir kehidupan, sebab tidak tahu nih. Makanya kita tetapkan mudah-mudahan kita di akhir kehidupan tidak apa? Tidak menyimpang, dan kita tidak tahu, jangan-jangan orang yang kita katakan rusak segala macam di akhir episode kita tidak tahu. Ya. Toh nanti ketika kita berbaring, ya, di pembaringan terakhir, ya, kita sendiri, ya, amal-amal orang lain itu tidak akan, dan betul, kita fokus dengan amal dan kita doakan mereka-mereka bisa kembali ke jalan Allah.
0: Ya, begitulah. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Saya jadi keingat ada satu kalimat begitu, Pak Ustadz, ya. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Iya. Jadi siapa tahu nanti ke depannya orang yang kita kira, betul, menyimpang, melenceng dari apa yang seharusnya, justru nanti di akhir kehidupannya maka malah dikatakan, jadi itu ya.
1: Ya, muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Hati itu memang sering membolak-balik. Jadi ada orang mungkin hari ini sebegitu brengseknya kata kita, ya. Ya, besok tidak tahu gitu. Atau sebaliknya, kita yang sedang baik ini jaga aja gitu. Jangan sampai justru lidah kita ini lidah kita ini malah menjadi tercoreng, ya. Karena ujian cobaan melihat orang-orang yang tidak baik seperti itu.
0: Oke, baik. Dan itulah materi dan juga pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Dadan Baihaqi. Semoga juga menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita pada pagi hari ini, karena tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini, karena kalau bisa dibilang akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani itu sangat banyak. Semoga nanti pembahasannya masih akan terus berlanjut begitu, ya, di edisi sebelumnya, selanjutnya maksudnya, ya. Dan sehat selalu untuk Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, tetaplah bersama kami. Setelah ini kita akan masuk ke segmen berikutnya, rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor. Saya tutup untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sudah meluangkan waktunya dan mengirimkan atensinya kepada WhatsApp kami. Sampai bertemu lagi di Mutiara Pagi edisi berikutnya.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor.
2: Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor.

0: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Alif Deita, inilah rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kasus dugaan korupsi, di mana sejak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bogor pada hari Kamis 27 Agustus 2026, kasus ini terus berkembang. Detail penggeledahan KPK saat itu meliputi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah atau upah pungut. Penyidik pun sempat menyita sejumlah dokumen penting. KPK pun sebelumnya telah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah selama proses penyelidikan. Sedangkan status hukumnya telah naik ke tahap penyidikan dengan sprindik umum dan belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi. Sebelumnya terkait pemberian upah pungut pajak di Bapenda Kabupaten Bogor, pihak pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika menjelaskan skema pencairan insentif triwulan tersebut memiliki dasar hukum kuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bogor. Adapun pihak yang berhak menerima insentif mencakup staf serta pejabat Bapenda hingga bupati dan wakil bupati selaku pengawas. Sementara itu, KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Selengkapnya ikuti hasil laporan reporter kami, Yofri Haryadi.
1: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Cibinong digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
2: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
1: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
3: Tentang upah pungut itu kan ada diatur oleh Perbu. Ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya. Ada. Itu yang saya ketahui. Apakah sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya, apa yang terjadi begitu, karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa. kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu, kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan Wakbud itu sendiri sebenarnya.
1: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
0: Kita ke informasi lainnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa, 25 Agustus 2026 lalu diperingati serta dijadikan momentum untuk memperkuat toleransi, kebersamaan, dan persatuan umat Islam. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memperkuat kerukunan di Kota Bogor. Dalam acara peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Bogor, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengingatkan toleransi dan kebersamaan menjadi hal yang dibutuhkan oleh umat Islam. Pemerintah Kota Bogor juga terus berupaya meningkatkan indeks toleransi di wilayahnya.
4: Bahwa yang namanya toleransi, kebersamaan itu dibutuhkan oleh umat Islam. Kota Bogor itu sedang berupaya untuk meningkatkan indeks toleransi. Nah kemudian ini yang tidak punya, belum ada indeks toleransinya adalah mungkin di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah ini mungkin tidak ada indeks toleransi, makanya para rerang wae-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ke depan Islam semakin kokoh, Islam semakin bersatu, insya Allah kita akan kuasai dunia, insya Allah.
0: Penguatan toleransi diharapkan dapat mendorong umat Islam semakin kokoh dan bersatu. Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam membangun persaudaraan, kebersamaan, dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, terkait adanya dua aduan perkara yang diterima oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yaitu peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Unit PPA PPO Satreskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional dan tidak ada kasus yang diendapkan atau dihentikan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor memastikan pelaporan dugaan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertangani dengan baik. Ada dua perkara yang ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yakni peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang PPA PPO Satreskrim Polres Bogor, AKP Silvi Adi Putri menegaskan tidak ada mediasi maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam penanganan kasus tersebut. Semua laporan polisi yang telah dibuat tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemenuhan minimal dua alat bukti. Mengingat perkara pidananya berkaitan dengan anak, proses kelengkapan berkas P21 memiliki tahapan yang panjang, terutama kepada korban yang mengalami trauma.
5: Kami informasikan bahwa status perkara tersebut sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini, adapun dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU bahwasanya untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka kami harus mencari dua alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami setiap hari setulus hati bekerja.
1: Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua salah seorang korban ruda paksa anak di bawah umur itu pun memberikan kesaksian. Jika selama proses pemeriksaan tidak dibebani uang atau benda dalam bentuk apapun selama pemeriksaan.
6: Tidak ada yang minta uang. Ya Alhamdulillah, diresponnya dengan cepat, dan baik.
1: Polres Bogor memberikan penjelasan, perkara yang dimaksud saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik unit 2 Satreskrim Polres Bogor. Terkait berbagai informasi dan tuduhan yang beredar mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri, Polres Bogor terbuka terhadap proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
0: Sebagai bentuk perhatian kepada para mitra pengemudi melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, pemerintah setempat menggelar kegiatan cek kesehatan gratis yang dikhususkan untuk para pengemudi ojek online. Berikut laporan Adesri.
7: Cek kesehatan gratis bagi mitra pengemudi ojek online digelar di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan akses pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi yang memiliki aktivitas kerja cukup padat setiap harinya. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada para mitra melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Bogor.
8: Saya memberikan apresiasi kepada manajemen yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Kota Bogor memperhatikan para mitra ya, yang saat ini mungkin tidak sempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Hari ini sampai dengan tuntas mungkin ada 20 ribu mitra yang nantinya diperiksa kesehatannya.
7: Dedi menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis ini memberikan kesempatan bagi para mitra pengemudi untuk memeriksakan kondisi kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor risiko yang mungkin dimiliki.
8: Nah, tujuannya supaya mereka juga di tengah-tengah kesibukan bekerja, paling tidak mereka menyempatkan waktu diperiksa sehingga nanti bisa ketahuan mereka punya faktor risikonya apa, termasuk tadi pemeriksaan mata, gigi, paru, darah, gula, dan semuanya. Semuanya lengkap. Kalau bahasa umumnya itu medical check-up.
7: Pemeriksaan mencakup sejumlah layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan mata, gigi, paru-paru, darah, hingga pemeriksaan risiko penyakit tuberkulosis. Melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh tersebut, para mitra pengemudi diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan mengetahui potensi gangguan kesehatan sejak dini.
0: Sementara itu, puskesmas didorong menjadi garda terdepan deteksi dini penyakit di Kota Bogor. Kader dan Dinas Kesehatan mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Informasi selengkapnya oleh Sony Agung Saputra.
9: Puskesmas di Kota Bogor didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit agar masyarakat tidak langsung menuju rumah sakit untuk kasus ringan. Upaya ini menjadi penting karena akses puskesmas lebih dekat dan dapat mencegah beban berlebih pada layanan rujukan. Peran kader posyandu dinilai sangat strategis dalam mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Kader posyandu RW 07, Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan besar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang masih menunggu sakit terlebih dahulu baru berobat ke puskesmas.
10: Justru kalau ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah, bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check-up-nya diinformasikan kepada saya, akhirnya saya memproteksi. Oh, kok saya kondisinya seperti ini? Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti gejala yang disebutkan. Tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak ya. Kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya, hasil lab itu data yang real.
9: Nah, dari sisi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bogor fokus memperkuat program screening dan memastikan kesiapan tenaga medis serta alat kesehatan di seluruh puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Ernan Nur Aina menjelaskan bahwa target utamanya memperluas jangkauan layanan deteksi dini dan membangun budaya cek kesehatan secara berkala di masyarakat. Optimalisasi penanganan di tingkat pertama juga menjadi prioritas agar sistem rujukan berjalan tepat dengan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu contoh untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dasar dan edukasi kepada warga tentang kapan harus ke puskesmas dan kapan perlu dirujuk.
10: Sebetulnya kita buka boleh, masyarakat itu boleh memilih ke puskesmas mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa?
11: supaya kalau nanti ada ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti itu menjadi lebih mudah gitu, nggak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses, dan tidak hanya di puskesmas, sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah, bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh, kita yang datang.
9: Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, kepuasan warga, dan penurunan kasus yang terlambat ditangani dengan sinergi antara kader posyandu dan puskesmas serta dinas kesehatan. Diharapkan masyarakat Kota Bogor semakin percaya dan memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pertama untuk menjaga kesehatan.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar RRI Bogor bersama Gabungan Organisasi Wanita atau GOW serta Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas sukses menggelar kegiatan hahalengan atau bernyanyi bersama di Kompleks Pemkab Bogor Cibinong. Sebuah program khusus dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Sunda, khususnya Jawa Barat. Mengenai kegiatan tersebut, kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
1: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, Hahaleangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Peluncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, Hahaleangan itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi seperti Gerakan Organisasi Wanita GOW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, juga mengajak para peserta Hahaleangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program Hahaleangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.

0: mengangkat lagi budaya-budaya yang mungkin hampir terlupakan di generasi sekarang, kita kembali angkat lagi.
1: Tampak hadir tokoh Kabupaten Bogor, Ibu Nurhayanti, Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara Hahaleuangan dan menembangkan kawih Sunda pada acara tersebut.
0: Harus positif thinking.
2: Oh iya, betul.
0: Tidak mengurusi urusan orang lain.
2: Nah, itu
0: saja urusan kita. Nah, menjaga kesehatan.
2: Betul.
0: Dan seperti ini, acara seperti ini meningkatkan imun loh. Hahaleuangan itu.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan ini mempunyai, untuk saya ini adalah nostalgia.
2: Oh.
0: Jadi saya dulu pelaku Hahaleuangan di RRI pada saat kepala RRI-nya Ibu Nuni. Hahaleuangan, Bu.
2: Ya.
0: Dan ini menyatukan loh.
2: Ya.
0: Menyatukan semangat kita. Jadi, Punten, Kadama, saya juga. Saya masih Sunda. Tahun 76.
1: Sementara itu, budayawan Sunda Bogor, Kang Eris Kidang Kencana juga menyambut baik hadirnya Hahaleuangan yang menjadi jembatan budaya antar generasi.
3: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa? Yang oleh kita semua. Jadi tanpa apa, nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak yang minat lah. Nah, cuma memang harus ada stimulasi untuk distimulasi untuk anak-anak muda terutama.
1: Program Hahaleuangan Live yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 29 Agustus 2026 malam sukses menghibur peserta dan disiarkan live melalui akun media sosial RRI Bogor dan siaran terestrial Pro 1.
4: Pemerintah Kota Bogor serta Komisi 7 DPR RI memperkuat akses permodalan melalui KUR atau KUR bagi para pelaku usaha UMKM yang terkendala permodalan. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
5: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
6: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong.

0: pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
1: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi, bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
2: Dari dunia olahraga, pendengar, langkah strategis diambil oleh tim pelatih cabang olahraga Sambo Kabupaten Bogor jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Sementara itu, sebanyak 1.000 pesilat memeriahkan kirab budaya puncak perayaan Milangkala ke-69 PPSI di Alun-Alun Kabupaten Bogor.
3: Langkah strategis diambil oleh tim pelatih cabang olahraga Sambo Kabupaten Bogor jelang olahraga provinsi Porprov Jawa Barat. Atlet andalannya Resti dipastikan berpindah kategori dari kelas 59 kg ke 47 kg demi memperbesar peluang membawa pulang medali emas. Keputusan penurunan kelas ini diambil berdasarkan analisis mendalam tim pelatih terhadap peta kekuatan lawan dan potensi fisik Resti. Di kelas 47 kg Resti dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih dominan mulai dari kecepatan, jangkauan hingga ketahanan fisik di atas matras.
4: Kalau sebenarnya kelas kan ngikut dari pelatih juga nih. Kayak kan pelatih juga ngelihat peluang atletnya gitu kan, bisa di kelas mana gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku di kelas 59 kilo. Sekarang disuruh ke kelas 47 kilogram. Jadi turunnya kan kemarin emang banyak. Terus karena emang kemarin tuh pelatih ngelihat peluang aku tuh di kelas 47 kilogram. Jadi ya udah aku tanggung jawab sendiri juga sih buat nurunin berat badan. Fisik sih, iya fisik kadang kan jadi cepet capek juga kalau misalnya turun berat badan.
3: Proses penurunan berat badan ini dijalani Resti melalui program diet ketat serta pengawasan nutrisi dan fisik yang intensif agar stamina tetap berada di level puncak. Sementara itu, menjelang Porprov, Ketua Umum Pengcap Persambi Kabupaten Bogor sekaligus pelatih tim Sambo Andri Sem Hetari menerapkan strategi khusus untuk mengamankan medali emas. Salah satu langkah krusial yang ia ambil adalah mengarahkan atlet andalannya Resti. Andri Sem Hetari menjelaskan bahwa keputusan penurunan kelas dari 59 ke 47 kg ini murni didasari pada kalkulasi peluang yang lebih besar. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kestabilan kondisi fisik Resti selama proses pemotongan berat badan tersebut.
5: Masing-masing atlet kita ini kayak Resti di kelas 47 kg itu, kita tuntut untuk menurunkan berat badannya dengan stabil. Karena kalau terlalu diproses dengan cepat, takutnya drop. Nah, tapi kalau di sini kan, waktu kita sudah mepet juga. 2 bulan ini kan nggak lama. Kalau dihitung 2 bulan itu nggak lama persiapan kita. Makanya kita gebir dari
6: sekarang-sekarang, gebir dari fisik, dari mentalnya dia. Kita hajar dari latihannya mulai agak keras, paling seperti itu sih kalau yang rutin berat badan.
3: Melalui kepemimpinan dan pengawasan langsung dari Ketua Umum Persambi Kabupaten Bogor, optimis strategi penurunan kelas Resti ini akan menjadi kunci sukses dalam meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov.

Banyak 1.000 pesilat dari berbagai daerah memeriahkan kirab budaya dalam puncak perayaan Milangkala ke-69 Persatuan Pencaksilat Indonesia PPLSI di Alun-Alun Kabupaten Bogor pada hari Minggu kemarin. Perhelatan tingkat nasional ini diselenggarakan di Kabupaten Bogor lantaran wilayah tersebut memiliki rekam sejarah panjang sebagai salah satu pusat perkembangan berbagai aliran pencaksilat di Indonesia. Selain membangkitkan tradisi seni bela diri tradisional, momentum ini juga dimanfaatkan oleh DPD PPLSI Kabupaten Bogor untuk meluncurkan jurus medal Mian sebagai identitas khas daerah yang ditargetkan masuk dalam kurikulum muatan lokal sekolah. Kedepan PPLSI bersiap menggelar perhelatan akbar pada Desember 2026 di Kabupaten Bogor dengan melibatkan 12.000 pesilat dari 17 provinsi demi memecahkan

Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkuman sepekan Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Saudara pendengar di batas utara NKRI, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Miangas.
4: Dari Jalan Kartini 3 Namodale, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara dengan
5: saudara
4: FM.
5: Saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Bima dan sekitarnya, Radio Republik Indonesia Bima, hari ini
6: dari bumi Laskar Pelangi Belitung, saudara pendengar di seluruh pelosok, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Belitung hari ini.
7: Saudara pendengar di Sumba dan sekitarnya atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sumba di Waikabubak, Sumba Barat.
3: Sekali di udara tetap di udara, Merdeka.

0: info cuaca hari ini.
1: Hari Minggu, akhir pekan memang waktu yang tepat untuk bersantai dan juga beraktivitas di luar ruangan bersama dengan teman-teman pendengar ya. Tapi sebelumnya kita pantau terlebih dahulu perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat berikut ini.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari cerah, pada siang, malam, dan dini hari cerah berawan hingga berawan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kami di Pro 1 RRI Bogor untuk rangkaian Bogor pagi ini pendengar 56 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah dengarkan bersama perakiraan cuaca di wilayah Bogor dan sekitarnya, kali ini kita akan pantau terlebih dahulu lalu lintas di sejumlah titik di wilayah kota Bogor. Di Jalan Panduraya, tepatnya di sekitar Taman Coret-Coret arah Dukcapil, terpantau masih lancar pendengar, sementara di simpang arah Dramaga Kota Bogor juga terpantau lancar hingga pukul 6:57 ya. Bahkan juga di simpang Yasmin ini terpantau mulai ramai kendaraan, tetapi lalu lintas juga masih lancar pendengar. Itulah pantauan lalu lintas terkini untuk Anda yang sedang berkendara, tetap patuhi aturan dan juga utamakan keselamatan. Sesaat lagi kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman masjid